0: persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September. Ya, ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
1: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah.
8: Jalan menijin rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
9: Pak. Soal apa Pak? Pak
7: ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
9: Kemudian, Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
7: Itu kata kamu, ha?
9: Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
10: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
11: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya. Ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
10: Ya. Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu. Sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Embarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 debarkasi masing-masing telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di tanah suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Embarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Ya, Embarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Embarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

olahraga yang beda karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuka sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Pro 3, jaringan berita nasional. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

0: Baik, kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Dina, pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen grup C dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brazil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brazil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski menjadi satu favorit juara, penampilan Brazil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Nah, bagaimana dengan pertandingan di hari ini? Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Jufri. Bung Jufri Alexander, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Denny, selamat pagi.
0: Jadi bagaimana menurut Anda Brazil pertandingan hari ini akan samakan dengan penampilan mereka ketika menghadapi Maroko gitu?
1: Ya, kalau yang pasti di pertandingan kedua ini ya Brazil tidak ada pilihan lain ya.
0: Ya, mereka harus menang ya untuk menjaga peluang begitu ya. Untuk
1: bisa lolos ke babak 32 besar karena Bung Denny, karena di pertandingan yang sudah selesai beberapa waktu sebelumnya
0: ya,
1: kita tahu juga Maroko meraih kemenangan atas Skotlandia. Artinya sekarang posisinya adalah Maroko berada di puncak klasemen.

0: dengan pertanding kalau kita bicara ranking ya jauh ya.
1: Jauh ya.
0: Kalau kita lihat bisa dibilang bumi bak bumi dan langit lah.
1: Iya. IT di 38 ya kalau tidak salah ya.
0: Jauh dengan 80-an.
1: 80-an ya sekarang ya.
0: Sekarang Brazil ada di 8.
1: Oh iya, baru di 8. Jadi memang peringkat ini seharusnya bisa menggambarkan bahwa Brazil bisa mendominasi permainan begitu ya, Bung Jubri ya.
0: Harusnya dia.
1: Harusnya begitu ya.
0: Teori seperti itu ya,
1: Bung. Yeah.
0: Iya, tapi lagi-lagi kan kalau kita lihat di pertandingan Piala Dunia ini kan kerap juga terjadi kejutan. Kita lihat bagaimana Spanyol juga susah, tidak bisa meraih kemenangan lawan Valverde. Yeah. Kemudian kita lihat kemarin juga bagaimana juga Kongo mampu menahan juga Portugal. Jadi kejutan itu akan potensinya akan selalu ada, bergantung bagaimana penampilan dari tim yang diunggulkan itu sendiri. Kalau kita
1: berhasil
0: di pertandingan pertama melawan Maroko kan 30 menit mereka seperti kebingungan. Bahkan setelah press conference, pelatih Carlos itu mengatakan bahwa anak-anaknya gugup. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya
1: tim sekelas Brazil kok bisa gugup begitu ya? Nah,
0: itu dia. Ini kan tim dengan 5 gelar juara dunia ya. Artinya harusnya hal-hal seperti ini ya harusnya tidak, enggak ada lah untuk tim sekelas Brazil. Jadi saya kira di pertandingan kedua ini pendekatannya harusnya memang mereka harus bisa lebih menekan, langsung bisa mengambil alih permainan. Karena kalau kita lihat berdasarkan line up ya, kita lihat juga Haiti bermain dengan 5 pemain belakang. Artinya intensinya adalah mereka ingin bermain menunggu, artinya akan lebih dalam dan akan sebenarnya memberikan kesempatan untuk Brazil untuk bisa mengembangkan permainan. Karena kalau kita bicara kekuatan kan di lawan pertama bisa dibilang lawan terkuat di grup C buat Brazil. Tapi Haiti saya kira ada peluang lah buat Brazil, asalkan memang mereka bisa langsung apa ya, langsung tancap gas di sejak awal babak pertama.
1: Ya, tapi kalau dari line up yang sudah ada dari Brazil lah, begitu ya. Kira-kira Ancelotti akan menerapkan pola permainan seperti apa, Bung Jubri?
0: Ya, kalau lihat dari skema kan kemungkinannya 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya. Ada dua perubahan, kita lihat juga Raider Ibanez yang kemarin main sebagai starter digantikan Danilo di posisi bek kanan. Kemudian juga Igor Thiago yang memang banyak dapat kritik juga karena memang tidak bisa berbuat banyak di laga melawan Maroko, kemudian digantikan oleh posisinya oleh Matis Cunha yang dimainkan sebagai starter. Nah, menarik kalau kita melihat bagaimana seorang Matis Cunha ini, karena dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 Bung Zaini, artinya dia adalah pemain yang mungkin akan bergerak lebih agak ke dalam, kemudian bisa memberikan ruang pada Rapinya dan juga Vinicius Junior yang akan jadi andalan di depan untuk menciptakan gol. Vinicius saya kira sudah punya modal yang baik, mereka dia tampil sangat bagus juga lawan Maroko, tapi bukan hanya seorang Vinicius yang diharapkan, satu tim saya bisa bermain baik. Dan Casemiro ada catatan juga, kemarin kan mainnya juga buruk juga, makanya harus diganti oleh Fabinho. Jadi saya kira Brazil di pertandingan kali ini mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang layak di favorit untuk menjadi juara.
1: Ya, Neymar kemana, Bung Jubri?
0: Ya, Neymar artinya ini dua pertandingan kedua ya, Bung Jaini ya, bisa bermain, karena memang

0: lolos gitu. Jadi harapannya ya Brasil bisa merasa positif pertandingan kali ini, dan dengan begitu Neymar ada kesempatan lah untuk bisa beraksi, karena sebenarnya sosok Neymar ini begitu ditunggu juga
1: ya.
0: Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar ya tentu sudah
1: lagi turun begitu ya.
0: Turun jauh lah
1: ya.
0: Dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
1: Iya. Baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai, Bung Jupri.
0: Ya.
1: Bagaimana jalan pertandingan akan dipandu nanti oleh Bung Erik Hamzah dan Bung Senfi Hilhamsyah. Bung Senfi dan juga Bung Erik, silakan.
2: Terima kasih Zaini. Dan saudara pendengar, langsung menuju ke Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania, Amerika Serikat, untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro José Hernández asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando, Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhães, Santos Junior, Guimarães, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duvernay, kemudian ada Hannes De Gloeck, Jean-Kevin Duvernay, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap, karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru

0: Edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Sari berita. Pemerintah Aceh Tengah percepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Meskipun tren angka kemiskinan di Aceh Singkil tercatat terus menurun, hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Aceh Tengah percepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga pimpin rapat evaluasi kegiatan pembangunan Kabupaten Tahun Anggaran 2026. Dalam arahannya, Bupati Heli menekankan percepatan penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua, yang meminta camat dan dinas terkait aktif mendampingi 60 desa yang hingga kini belum merampungkan dokumen persyaratan pencairan. Bupati meminta seluruh jajaran memastikan dokumen anggaran tahun 2026 disusun secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan guna menghindari persoalan hukum.
2: Sudah selesai. Nah, pengalaman tahun 2025, ada sebagian desa atau kampung tidak bisa lagi mengamprak karena keterlambatan, karena perubahan regulasi oleh pemerintah pusat. Nah, untuk Aceh Tengah, tahun ini jangan ada lagi terjadi.
1: Dalam rapat evaluasi itu, Bupati juga meminta SKPK menghasilkan inovasi pelayanan yang terukur dan terdokumentasi secara digital sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah pada tingkat provinsi dan nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Meskipun tren angka kemiskinan di Aceh Singkil tercatat terus menurun, hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Meskipun tren angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil tercatat mengalami penurunan yang sangat signifikan pada periode 2024 sampai dengan 2025 sebesar 1,99%. Akan tetapi hingga saat ini, wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data terkini dan penyampaian Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subahan. Dikatakannya, meski angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun untuk daerah kita, yakni daerah Kabupaten Aceh Singkil hingga pada tahun 2025 yang lalu, masih tercatat daerah termiskin di Aceh. Di mana terang Subahan, angka kemiskinan di Aceh Singkil pada tahun 2025 lalu tercatat masih pada posisi 17,7%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2024, di mana angka kemiskinan mencapai yaitu sebesar 19,6%. Itu artinya, tegas Subahan, ada lebih kurang 2% penduduk di Kabupaten Aceh Singkil keluar atau terentaskan dari garis kemiskinan.
4: Memang seperti kata Pak Bupati tadi dalam penyampaiannya, Aceh Singkil di tahun 2025 masih menduduki peringkat termiskin di Aceh dengan angka 17,07%. Tapi itu kita harus melihat juga tren penurunan. Jadi dari tahun 2025 ke 2025 itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. 1,99%, artinya lebih kurang 2% masyarakat Aceh Singkil itu keluar dari garis kemiskinan. Artinya tingkat kesejahteraannya sudah meningkat. Jadi dari 19,06% turun menjadi 17,07%.
3: Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dan dikutip dari website Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil, secara umum dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan tahun 2025, persentase penduduk miskin di Aceh Singkil terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2021 yang lalu, persentase penduduk miskin di Aceh Singkil sebesar 20,36%. Kemudian angka ini cenderung mengalami penurunan secara konsisten hingga di tahun 2024 menjadi sebesar 19,6%. Dan pada tahun 2025 yang lalu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan menjadi 17,7%. Demikian Salihin Barus melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi.

0: Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah akan pindah ke Sekolah Rakyat di Janto pada Juli 2027. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah yang saat ini berlokasi di Sentra Darussaadah Aceh Besar akan tetap melakukan aktivitas pembelajaran di area tersebut hingga tahun depan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah Ilza Satriadi, SPD, menyebut Angkatan 1 Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 ini akan pindah ke gedung SR di Janto Aceh Besar pada Juli 2027.
3: Ini yang di Sentra Darussaadah Aceh tetap di rintisan di Sentra, dan insya Allah kami nanti akan pindah di tahun depan, di bulan Juli tahun depan. Jadi proses pembangunan nanti sekitar di bulan Oktober atau November tahun ini.
2: Adapun sekolah rakyat yang berlokasi di Janto memiliki luas sebesar 12 hektar dan nantinya akan menjadi kompleks sekolah rakyat yang berisi sekolah dengan jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Program sekolah rakyat ini diharapkan mampu menuntaskan masalah kemiskinan terstruktur di Aceh Besar dan daerah lainnya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, kelompok terbang kloter 4 jemaah haji Aceh asal Langsa, Banda Aceh, Birin dan Aceh Besar dan juga Losmawe sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah yang saat ini berlokasi di Sentra Darussaadah Aceh Besar.
1: Kami mohon maaf pendengar, ada sedikit kesalahan berita. Mari bersama sih kita akan mencoba mendengarkan sebuah laporan dari TC Maulidia Putri.
4: Sebanyak 4 kelompok terbang kloter jamaah haji Aceh sudah tiba di tanah air. Kloter 4 merupakan jamaah asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Loksemawe. Adapun dengan tibanya kloter 4 pada Jumat 19 Juni, maka tersisa 10 kloter yang bersiap untuk kembali ke Aceh hingga terakhir pada 30 Juni 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh, Arijal menyampaikan anjuran penggunaan masker bagi seluruh pihak yang berada di area debarkasi, termasuk petugas dan awak media. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan bersama saat jemaah tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
5: Dan diminta kepada seluruh petugas dan penjemput keluarga diusahakan memakai masker.
4: PPIH juga menyiagakan petugas kesehatan untuk memantau kondisi jamaah dan memberikan penanganan bagi yang membutuhkan layanan medis. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: 97,7 Pro 1.

97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Masih di Banda Aceh siang ini bersama Amar. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda ya untuk sama-sama kita ikuti 100% Indonesia dari pukul 13.30 menit sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk paruh pertama ya, dari pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan untuk Anda. Dan nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda berinteraksi dalam sapa telepon dan juga WhatsApp.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, penyanyi Fajar Nur merilis album penuh perdananya bertajuk Sementara Selamanya yang menggambarkan siklus dalam jatuh cinta dikemas dari sudut pandang dan cerita lebih personal. Sementara Selamanya ini menjadi kisah cinta yang sementara tapi meninggalkan rasa selamanya. Jadi dalam album ini semuanya tentang siklus cinta dari sang penyanyi tersebut. Perjalanan cintanya dimulai dari Butterfly Era, terus ada konflik dalam hubungan, berpisah dan akhirnya abadi. Album Sementara Selamanya ini berisi 8 lagu dan juga memuat beberapa single yang telah dirilis sebelumnya seperti Tahta Hatiku Pendampingmu, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, dan juga Sembuh Tanpaku. Album terbaru itu diawali dengan lagu yang ketujuh, menceritakan tentang di mana fase dalam suatu hubungan yang di dalamnya itu terasa hangat, penuh cinta dan kasih sayang. Lagu berikutnya lebih upbeat, yaitu Satu-Satunya, menceritakan tentang kenangan masa lalu yang sulit dilupakan. Lalu ada lagu Salah Apa Aku yang menjadi fokus track yang dipilih Fajar dalam perilisan album ini. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana lelahnya mempertahankan hubungan berjuang sendirian. Wah, lalu lagu apa-apa aja ya yang ada di album baru ini? Ya, gas nih pendengar. Bisa langsung ke ini ya, ke platform streaming seperti YouTube Music, Spotify, dan juga Apple Music ya. 100% Indonesia akan kembali setelah jeda berikut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, bahan bakar menjadi tenaga bagi mobil. Jika habis, bensin tak menyala dan perjalanan terganggu. Karena itu, kita harus menghemat bahan bakar dengan berbagai cara. Menariknya, ada mitos yang mengatakan bahwa mematikan AC mobil membuat bahan bakar semakin awet. Benarkah mematikan AC membuat awet bahan bakar? Secara teori, menyalakan AC memang menyedot bahan bakar, namun AC hanya memakan sekitar 5-10% bahan bakar. Persentasenya juga sangat bervariasi tergantung jenis mobil dan juga kondisi. Secara umum, Anda disarankan untuk menyalakan AC mobil ketika berada di perjalanan demi kenyamanan terbaik. Tidak hanya membuat kabin semakin dingin, menyalakan AC juga mencegah angin kotor dan debu masuk ke mobil. Meski begitu, ada

0: selama beberapa jam tanpa henti, Anda harus mematikannya. Hal tersebut dilakukan agar mesin AC memiliki jeda untuk beristirahat, mendinginkan suhu komponennya. Jika dipaksa bekerja dalam waktu yang sangat lama, AC bisa rusak dan juga malfungsi. Dan jadi apakah memastikan AC membuat awet bahan bakar? Jawabannya benar secara teknis, tetapi salah dalam penggunaannya secara real time. Mematikan AC tidak akan memberikan efek yang signifikan pada penggunaan bahan bakar, namun bisa membuat perjalanan kurang nyaman dan juga konsumsi bahan bakar apabila AC dimatikan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Untuk sesi pertama ini kita buka WhatsApp dulu, ada Mas Roy yang mau request lagu Uang dari Niki.

0: Astria dan mau kirim salam buat Kaira, Kak Yana, Syed Putro Nabila, Lia, Viola dan juga Ayu ya. Dan tidak lupa spesialnya buat keluarga Mas Roy di Jawa Timur. Dan semoga semuanya sehat ya, apalagi malam ini sebentar lagi mau malam minggu ya. Baik, Mas Roy lagunya sudah kita siapkan ya. Dan langsung saja ini kita coba bersama telepon ya. Kita mendengarkan siapa ini di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Fitri di Darussalam. Apa kabar di siang hari ini?
1: Alhamdulillah, baik banget.
0: Baik ya, mau request lagu apa Fitri di siang hari ini?
1: Judika, Cinta Karena Cinta.
0: Judika ya, oke. Iya, Judika.
1: Salam pertama Mbak Onan, selalu penyambung rezeki dan selalu buat Allah Mbak Onan. Buat semua penyair Pesat Ibadah Aceh, Bapak Ena Baru, Kak Gia Kapula Dada Dedi, Kak Cik Maria, selalu penyambung Pak Dulu Kampung Keraman. Buat Kak Viola di Makassar dan Pak Idrus di Pekanbaru Barat, selalu penyambung. Itu aja Mama, terima kasih banget ya. Sampai semua
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, itu dia Fitri ya, penyampaian pertama kita. Dan karena sudah ada dua request, langsung saja nih kita dengarkan dulu. Ada Niki Astria dengan Uang.

Tahun 1974, Piala Dunia kembali digelar di Jerman Barat. Jerman Barat bukan sekedar sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai kekuatan baru sepak bola dunia. Jerman Barat mempersiapkan turnamen ini dengan sangat serius. Stadion diperbaharui, transportasi dibenahi, dan sistem keamanan diperketat. Dunia memang saat itu masih berada dalam suasana perang dingin, sehingga Piala Dunia bukan hanya soal olahraga, tetapi juga tentang citra negara di mata internasional. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen kali ini menghadirkan sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya, FIFA memperkenalkan maskot resmi Piala Dunia. Dua karakter bernama Tip dan Tap menjadi wajah turnamen 1974. Selain itu, inilah Piala Dunia pertama yang memakai trofi baru. Trofi Jules Rimet sudah resmi menjadi milik Brazil setelah mereka 3 kali juara, sehingga FIFA memperkenalkan trofi baru yang kini dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy. Dari Afrika, Zaire, yang sekarang dikenal sebagai Democratic Republic of the Congo, tampil sebagai wakil pertama dari Afrika Sub-Sahara. Ini menjadi sejarah penting bagi sepak bola Afrika. Walaupun perjalanan mereka sangat berat, Republik Kongo kalah dalam 3 pertandingan dan kebobolan banyak gol. Meski begitu, kehadiran mereka membuka jalan bagi negara-negara Afrika lain di masa depan. Sementara itu, ada satu pertandingan yang membuat dunia tercengang. Untuk pertama kalinya dan satu-satunya dalam sejarah Piala Dunia, Jerman Timur bertemu Jerman Barat. Dua negara yang terpisah karena perang dingin akhirnya saling berhadapan di lapangan sepak bola. Dan yang mengejutkan, Jerman Timur menang 1-0. Kekalahan ini justru menjadi titik balik bagi Jerman Barat. Mereka mulai memperbaiki permainan dan tampil semakin kuat di fase berikutnya. Tim ini dipenuhi nama-nama besar yang masih terkenal sampai sekarang. Ada Franz Beckenbauer, sang kapten yang elegan, dijuluki The Kaiser. Ada Gerhard Müller, mesin gol mematikan di kotak penalti, dan ada Sepp Maizer, penjaga gawang legendaris Jerman. Jerman Barat kemudian mengalahkan Yugoslavia, Swedia, dan Polandia untuk mencapai partai final. Lawan mereka di puncak adalah Belanda. Belanda saat itu menjadi pusat perhatian dunia lewat permainan total football yang dipimpin Johan Cruyff. Permainan mereka begitu modern dan indah untuk disaksikan. Bahkan di final, Belanda sudah mendapatkan penalti sebelum pemain Jerman Barat menyentuh bola untuk pertama kalinya. Johan Neeskens mencetak gol dan Belanda unggul cepat. Namun, Jerman Barat tetap tenang. Paul Breitner menyamakan kedudukan lewat penalti, lalu sebelum babak pertama berakhir, Gerhard Müller mencetak gol kemenangan. Jerman Barat pun menang 2-1, dan malam itu di kota Munich, tuan rumah resmi menjadi juara dunia untuk kedua kalinya. Mereka bukan hanya mengalahkan tim terbaik saat itu, tetapi juga membuktikan bahwa disiplin, persiapan matang, dan mental kuat bisa mengalahkan sepak bola paling indah di dunia.

0: Ya, balik lagi di sesi kedua di 100% Indonesia. Pendengar, masih kita tunggu ya di 0651-44336 dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445 untuk Anda yang mau request lagu pop Indonesia dan juga kirim salam ya. Mungkin apalagi ini sudah si hari Sabtu ya. Dan setelah seharian tadi hujan ya, dan siang hari ini ternyata cuaca juga menjadi lebih panas dari ya, balik lagi ke setelan semula ya. Dan langsung saja mendengar, coba kita sapa dulu yang sudah masuk di 0651-44336 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Idrus di Pekanbada.
0: Ada Pak Idrus di Pekanbada. Apa kabar Pak Idrus di siang hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sehat, lagi rehat sebentar.
0: Iya, baik. Mau request lagu apa nih Pak Idrus kalau boleh tahu di siang hari ini?
1: Bisa lagu lawas, saya lagu dari Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku.
0: Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku. Oke, sudah dapat lagunya. Mungkin salam buat siapa? Pak Idrus,
1: Itu Amat, semoga saya selalu banyak umur yang muda rezeki.
0: Amin, terima kasih Bapak.
1: Habis itu buat tadi siapa ya yang terima kasih, sama Fitri, terima kasih atas salamnya. Dan itu Kak Jujur Sabang, paling sinema buat istri saya Hadi.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, ada Pak Idrus tadi dan kita coba kembali menunggu mungkin satu telepon lagi ya di 0651-44336. Iya, tadi sudah ada Pak Idrus yang mau request lagu Ernie Johan dengan Kau Selalu di Hatiku. Dan kita coba sapa kembali ini penelpon kedua kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Zar Cagli.
0: Bang apa?
2: Bang Zar.
0: Bang Zar di Cagli. Oke, apa kabar Bang?
2: Baik.
0: Baik, alhamdulillah ya. Oke, mau request lagu apa Bang di kesempatan kali ini Bang?
2: Bang, ingin dengar lagu dari Arman.
0: Dari siapa?
2: Arman.
0: Arman Maulana? Oke, dengan judul?
2: Judul tadi apa ya judulnya?
0: Arman Maulana, Sampai Akhir Zaman Kamu Bawa Daku Pergi, Hanya Engkau Yang Bisa, Seperti Legenda, duet dengan Dewi Gita. Ya, atau mungkin Gigi ya? Oh, Seperti Legenda ya? Seperti Legenda ya. Kirain tadi salah ini, bukan Arman, mungkin Gigi ya. Kirain bukan Arman, Gigi mungkin maksudnya tadi.
2: Bukan Arman?
0: Enggak, maksudnya kan Arman Maulana kan gabung di band Gigi, mungkin tadi salah sebut. Ketukar lagu solo dengan lagu dengan grupnya gitu. Oke, okay, salam buat siapa Bang?
2: Salam untuk Bang Amal, Pak Rizky, yang masuk tadi Pak Idrus, Fitri ya. Apa lagi? Bunyu.
0: Apa?
2: Kazu ya.
0: Kazu, oke. Okay.
2: Ya, semua-semua aja Bang Amal.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah ada dua penelpon pertama, pendengar langsung saja biar tidak lama-lama lagi ya. Ada Ernie Johan dengan Kau Selalu di Hatiku ya, yang sudah di request oleh Pak Idrus. Selamat mendengarkan.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

0: Baik, mendengar kembali kita coba menyapa lagi di WhatsApp. Ada Bang Heru di Lampaseh yang mau kirim salam buat Kacut Maria, Kak Yana, Pak Idrus, Mas Roy, Kak Salwa, Fitri, dan semua pendengar Persatu RRI Banda Aceh. Ya, requestnya lagu dari yang judul Wanitaku dari Ariel Noah ya. Baik, dan dari telepon kita coba sapa kembali ya di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Bang Rijal di Semelu. Apa kabar Bang di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, okay. Apa nih, mau kirim salam dulu atau mau cari lagu dulu ini?
1: mau pilih lagu gitu ya.
0: Mau pilih lagu dari?
1: Dari Ani Carrera ada nggak?
0: Siapa?
1: Dari Ani Carrera ya.
0: Ani Carrera kebetulan nggak masuk di Bang di playlist kita.
1: Nggak masuk gitu ya?
0: Iya.
1: Kalau dari apa ya? Samuel Cipta.
0: Dari siapa?
1: Samuel Cipta.
0: Samuel Cipta kayaknya masuk dia. Coba kita cek dulu ya. Samuel Cipta ini juga termasuk baru kan dia kan? Kayaknya masuk. Oh, coba kita cek. Enggak, bukan. Baru gitu ya. Enggak, kebetulan aja. Ini ada kalau Samuel Cipta ini ada Senja Sudut Kota ini.
1: Cuman satu aja gitu dong ya.
0: Heeh, betul. Nanti kita tambah lagi, kita coba cari lagi nanti, Bang. Iya.
1: Oke lah, itu aja lah kalau boleh.
0: Mungkin salam buat siapa, Bang?
1: Salam yang pertama untuk Bang Amar, selamat tugas. Dan Bang Amar sehat selalu.
0: Ya, terima kasih, amin.
1: Juga untuk Nyaka Salwadi dan salam juga keluarga yang bilang sehat selalu ya. Untuknya Kacit Maria juga. Untuk okay, Viola ya di Makassar, untuk Wadul ya. Untuk Bung Beni juga ya, kalau lagi mantau juga ya.
0: Oke.
1: Untuknya Ayu juga kalau lagi mantau juga, mudah-mudahan bisa bergabung menjadi terus. Untuknya Pak Le juga ya. Untuk semuanya Bung Amar yang lagi mendengarkan terus satu bandai pemalas siang ini.
0: Siap-siap Pak.
1: Mudah-mudahan terhibur dengan lagu yang pilihan dipilihkan gitu ya.
0: Dipilihkan tuh oleh Bang Rijal ya.
1: Iya. Makasih Bang Amar atas kesempatan yang diberikan. Oke, makasih Bang Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, dari WhatsApp sudah ada Bang Heru, di telepon sudah ada Bang Rijal. Jadi langsung saja ini kita langsung dengarkan satu namor dari Noah dengan Wanitaku.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Ya baik pendengar, kembali lagi di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Kita coba kembali buka WhatsApp kita. Ini ada Cece di Indrapuri yang mau kirim salam buat Kak Evi di Matai, Cut Teh di Gece, dan Bunda Anya sekeluarga di Ulekareng. Mau diputerin lagu Yogi Astra dengan judul Kita Ada Apa ya. Kita coba cari dulu lagunya. Dan sambil itu kita coba menyapa di 0651-44336 dan ternyata terputus ya. Bisa dicoba lagi pendengar di 0651-44336. Iya ya, sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita coba sapa sekali lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mamat.
0: Baik, ada kak Cut Maria di Mutasi, apa kabar kakak?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya. Baik, gimana ya. Nih mau request lagu apa kakak di kesempatan kali ini?
1: Kak Cik bagi info dulu ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terima kasih, hujan lebat kali tadi malam. Dua kali hujannya sampai penuh air sawahnya.
0: Oke.
1: Ya, kalau nggak ada gimana Amar? Pak Amar.
0: Apa?
1: Di tempat Amar ada hujan.
0: Kalau di sini, mungkin kalau di sekarang ini lagi panas ini.
1: Ya, ini tadi malam ini udah panas balik. Tadi malam sampai jam lebih hujannya.
0: Iya.
1: Padinya udah gembira kali padinya. Padi lagi bagus kan, kering, nggak hujan. Allah kasih rahmat itu.
0: Oke, okay, baik. Iya, mau request lagu apa kakak?
1: Lagu Dedi Dores. Itu.
0: Hah?
1: Dedi Dores.
0: Dedi Dores dengan?
1: Judul Kasihku.
0: Kasihku ya, Dedi Dores. Kayaknya belum masuk kakak di ini.
1: Tapi yang di playlist itu ada itu.
0: Iya, lagi kebetulan nggak masuk playlist hari ini. Ah, lagu lain
1: Obi Mesa, ya? Hah? Obi Mesa.
0: Obi Mesa dengan judul
1: Kisah Kasih di Sekolah.
0: Oke, okay, ada ini. Ha. Yeah. Mungkin salam aja pak kakak.
1: Salamnya tadi buat apa namanya Ijal Simelu. Semoga sehat selalu dan enjoy dan semangat selalu. Untuk Mas Heru, Bang Heru di apa? Di Lampasnya Kota. Di Lampasnya Kota ya. Kalau Amar Lampasnya Makasih kita ya. Seni Lampasnya Kota ya. Semoga juga sehat selalu keluarga. Untuk Kak Ani di Lambaro. Untuk Fis Nur Salam. Untuk Kak Lia di Lampasnya di Brunon. Itu aja Amar ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Kak Jun, untuk Amar tetap semangat, tetap happy, tetap enjoy. Tetap selalu dengan Allah SWT sekeluarga.
0: Thank you, baik. Mas. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan buat Cece di Indrapuri ini, mohon maaf sepertinya lagunya juga belum masuk ke playlist kita ya. Nanti kita ganti dengan Rosa dan juga Bro Dimarandika dengan Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Langsung saja kita dengarkan dulu ada Obi Mesak dengan Kisah Kasih di Sekolah.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

Baiklah pendengar, pesan terakhir dari Diodra akan mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia dan juga Banda Aceh siang ini. Saya Amar, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
4: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh. Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di edisi akhir pekan sore hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan saat ini pendengar, kami hadir untuk Anda dalam dialog Green Radio. Di kesempatan sore ini kita mengangkat tema Dari Aceh untuk Indonesia, mengungkap eco-anxiety generasi Z Aceh di tengah krisis iklim melalui inovasi Biojustice AI, juara SSS Mora Kemenag Republik Indonesia 2026. Nah, pendengar Green Radio sore hari ini menghadirkan tim peraih juara SSS Mora atau seleksi siswa santri dan mahasiswa berprestasi tingkat Provinsi Aceh tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui karya tulis ilmiah berjudul Biojustice AI, Integrasi Artificial Intelligence dan Maqasid Syariah untuk Deteksi Dini Eco-Anxiety sebagai upaya mewujudkan keadilan kesehatan mental generasi Z di tengah krisis iklim Aceh. Baik, untuk memperdalam topik ini pendengar, telah hadir dua narasumber kita, yaitu peraih juaranya langsung ya. Yang pertama ada Untung Surapati, mahasiswa pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Kita sapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Untung.
6: Waalaikumsalam Pak.
5: Oke, baik, Untung ya kita panggil ya. Oke, yang kedua ada Rizka Fadilah, mahasiswi pendidikan biologi FKIP USK Banda Aceh. Assalamualaikum Rizka.
7: Waalaikumsalam Pak.
5: Oke, gimana kabarnya berdua, sehat nih?
7: Alhamdulillah sehat.
5: Oke, walaupun tadi pagi sempat hujan juga ya Banda Aceh ya.
7: Iya.
5: Terkait dengan iklim juga ya, berkaitan. Benar. Sekali. Nah, ini peraih juara ya sebelumnya ya. Baik, kita pertama ke Untung dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya, sebenarnya ini merupakan kompetisi atau memang terkait dengan seleksi begitu yang dilaksanakan oleh Kemenag RI ya, dan siapa-siapa saja mungkin yang mengikuti kegiatan ini.
6: Oke, sebelum itu perkenalkan dulu nih Pak, nama saya Untung Suropati, saya berasal dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter. Jadi sebelumnya saya mendapatkan informasi di media sosial terkait tentang pendaftaran lomba nih dari Kemenag RI, yaitu ada dua bidang lomba nih Pak, di bidang KTI dan juga di bidang video. Nah, jadi kami sadar kami kayaknya gak ada bakat di bagian editing video, jadi kami memilih untuk ikut lomba LKTI. Dimana disitu kami iseng-iseng aja sebenarnya, tapi kami rasa bahwasanya gak ada salahnya untuk mencoba. Jadi kami daftar, waktu daftar kami udah langsung kaget karena yang ikut itu seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia dari universitas ternama semua yang ikut Pak. Tapi kami gak gentar ya Rizka ya, kami daftar dengan judul Biojustice AI, di mana itu adalah sebuah
7: inovasi
6: yang kami ciptakan untuk mendeteksi tingkat kecemasan kesehatan mental sebuah remaja. Karena pada saat ini kita sadar bahwasanya remaja saat ini sedang tidak baik-baik saja, banyak banget hal-hal yang memicu terjadinya kecemasan mental, terbaik terkhusus bagi kesehatan mental sebuah remaja. Makanya kami daftar dan alhamdulillahnya kami terpilih menjadi juara satu di bidang LKTI CSS Mora yang diselenggarakan oleh Kemenag RI.
5: Oke, berarti ini karya tulis ya?
6: Karya tulis yang ya, Pak.
5: Baik, baik, baik. Menarik ya kalau lihat anak-anak muda ini ikut kompetisi ya. Oke, karena saingannya juga nggak main-main ya. Ini sih Indonesia ya. Nah, mungkin Untung tadi juga ada sebut sedikit, ini merupakan sebuah karya tulis. Nah, mengangkat tema EQNCIT ini kan ada asal-usulnya ya, atau latar belakangnya, backgroundnya ya. Apakah ini ada semacam pengalaman pribadi yang mendorong untuk menulis ini, Untung?
6: Baik Pak, jadi sebelumnya saya percaya bahwasannya kesehatan mental itu kan salah satu hal yang penting ya Pak ya.
5: Iya.
6: Nah, saat ini kita lihat di media sosial banyak banget informasi-informasi terkait tentang isu lingkungan terkhususnya, dan ya kita sadar bahwasanya kita tidak bisa menutup mata bahwasanya beberapa bulan yang lalu Aceh sedang mengalami fase-fase terburuk tentunya, di mana terjadinya banjir bandang di beberapa kabupaten kota yang ada di Aceh. Dan kemarin saya turun di beberapa kabupaten kota yang ada di Aceh yang memang terdampak akan bencana alam tersebut Pak, dan saya sangat sedih melihat kondisi di sana, di mana banyak banget lingkungan ataupun alam yang mungkin sudah hancur, tapi di media sosial baik itu di aktivis-aktivis lingkungan lainnya banyak banget yang mengangkat isu lingkungan alamnya, tapi kita tidak fokus ataupun tidak terlihat kepada dampak yang dialami oleh remajanya kayak gitu. Banyak banget kita tidak sadar bahwasanya remajanya juga perlu bantuan di bidang kesehatan mentalnya gitu. Jadi kami rasa di bidang kesehatan mental tuh sebenarnya di beberapa wilayah di Aceh itu belum banyak disurut, belum banyak dilihat oleh beberapa orang gitu. Makanya kami gimana kalau kita buat suatu inovasi yang dapat mengatasi kesehatan mental remaja-remaja yang ada di Indonesia, terkhususnya di Aceh. Karena dari isu lingkungan ini juga memiliki dampak yang besar juga ya terhadap kesehatan mental sebuah remaja, apalagi mereka dihadapkan berbagai macam cobaan, baik dari harta bendanya yang hilang, lingkungan mereka yang rusak, atau bahkan paling parahnya mereka kehilangan sosok keluarga yang mereka cintai gitu. Jadi kami rasa jika ini dibiarkan secara perlahan, saya rasa kita bisa membunuh generasi muda secara perlahan gitu Pak. Makanya kami membuat inovasi yang dapat mengatasi kesehatan mental remaja terkhususnya gitu.
5: Oke, baik. Untung tadi juga ada sebut bahwasanya Untung dan tim atau teman-teman ini juga sempat terjun ke lokasi begitu ya, di beberapa kabupaten. Nah, mungkin sepengalaman Untung dan teman-teman di lokasi begitu ya, bagaimana melihat kondisi untuk remajanya khususnya ya, terkait dengan gejala-gejala yang muncul di mereka daripada kondisi musibah ini? Apakah memang langsung terlihat EQNCIT-nya, atau memang ada kondisi yang mungkin tidak tersentuh oleh banyak kalangan begitu sehingga ini harus bisa diangkat ke permukaan?
6: Ya baik Pak, untuk saat ini waktu kami terjun di beberapa lokasi, kemarin kami turun di Aceh Tamiang dan juga Pidijaya, di mana di situ terlihat bahwasanya remajanya memang banyak banget mendapatkan bantuan baik dari sembako dan lain sebagainya, tapi untuk kesehatan mental belum dilakukan secara merata gitu Pak. Ya. Setelah saya tanya dan juga melakukan pendekatan kepada remaja-remajanya, ada beberapa pertanyaan yang saya ingat dan selalu membekas di pikiran saya Pak. Dengan kondisi seperti ini, apakah kami bisa menjadi remaja yang berkembang di suatu saat nanti? Gitu. Okay. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala mereka, dan itu menjadi salah satu alarm sebenarnya Pak, alarm bagi kita semua bahwasanya generasi muda kan ini adalah aktor nih Pak, aktor yang akan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Tapi ketika generasinya, ketika aktornya rusak, ketika aktornya memiliki banyak banget kecemasan akan bagaimana mereka 2 tahun, 5 tahun yang akan datang, tentunya itu bisa menjadi salah satu hal yang harus kita atasi gitu Pak. Gitu. Okay. Banyak banget remaja saat ini yang mempertanyakan bumi mereka ini sebenarnya harus digimanakan gitu Pak.
8: Iya, oke. Okay. Apalagi kita kondisi alam Aceh sekarang mungkin bisa kita simpulkan tidak baik-baik saja begitu ya. Oke, okay, saya coba ke Rizka. Nah, kalau Rizka ini kan pendidikan biologi ya?
7: Iya Pak. Ya,
8: jadi teacher gitu ya, ke sana ya ranahnya ya. Nah, ini tentunya sebagai calon pendidik ya. Nah, ini fenomena alam apa yang paling Rizka saksikan dan paling kuat memicu eco-anxiety pada generasi muda saat ini?
7: Ya, kalau menurut saya pribadi, ya pengalaman atau fenomena iklim saat ini yang sangat meningkatkan eco-anxiety pada remaja saat ini itu adalah perubahan iklim yang dimana kita lihat sekarang iklim sudah tidak susah untuk diprediksi. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, sebagaimana hari ini yang kita rasakan juga. Tadi pagi itu dari semalam hujannya sangat deras, tiba-tiba siangnya itu udah panas. Kalau hal seperti ini terus terjadi, ada juga seperti bencana alam, banjir yang selama ini pada waktu-waktu dekat ini sudah sering ya kita dengar, yang ini bukan hanya teori tapi sekarang udah sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Sehingga generasi muda yang tentunya tidak lepas dari media sosial ini sering mendapatkan informasi terkait seperti ini, sehingga ini membuat mereka cemas dan kadang khawatir bagaimana sih kondisi bumi kita ke depannya seperti itu. Menurut saya kondisi iklim seperti ini ya juga dapat meningkatkan eco-anxiety bagi para remaja.
8: Oke, apalagi ada yang mungkin kondisi seperti yang Untung tadi sampaikan, ada yang kehilangan
7: ya,
8: tempat tinggalnya, itu membuat trauma tersendiri ya.
7: Iya, tentu saja.
8: Nah, kalau Rizka melihatnya seperti apa ini ya, untuk menjembatani sains biologi ya, karena nih di bidang sains juga dengan nilai makasih syariahnya nih dalam satu kerangka riad biojustice AI. Sebelum nanti kita ke Untung juga ya.
7: Ya, jadi di sini kita di biologi mempelajari tentang kehidupan, tentang interaksi manusia dengan lingkungan, makhluk hidup, begitu kan Pak? Selain itu, biojustice AI ini juga ada difilter dengan maqasid syariah, yaitu prinsip-prinsip Islam, yang dimana ini akan memberikan rekomendasi seperti itu yang dapat menunjang kemaslahatan manusia, dimana maqasid syariah ini dia berfokus kepada hifzun nafs atau menjaga jiwa, akal, harta, juga keturunan. Makanya dari itu kami memiliki ide, mengembangkan ide kami ini untuk membuat biojustice AI.
8: Oke, jadi ada ke sana nanti ya, untuk ranahnya ya. Oke, kita perdalam dulu deh ke untungnya. Ini cara kerja biojustice AI ini sebenarnya apa dia ini, AI yang seperti apa ya, dan fungsinya untuk apa, atau secara sederhana dia ini akan memberikan dampak apa bagi orang jika menggunakannya gitu.
6: Baik. Kalau bisa dibilang biojustice AI ini adalah seperti stetoskop gitu Pak. Jadi biojustice AI ini adalah untuk mendeteksi sejak awal terkait tentang eco-anxiety seorang remaja gitu. Nah, dari situ kita akan, mungkin kalau tahap pertamanya itu ada beberapa tahap nih Pak. Tahap pertamanya itu adalah seorang remaja itu akan memberikan informasi-informasi awal tentang diri dia, baik itu tentang kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga bagaimana dia di lingkungan sosial seperti biasanya gitu Pak. Lalu Tahap kedua baru AI akan memprediksi, lalu akan menganalisis terkait tentang hal-hal yang diberikan oleh remaja tadi gitu. Baru setelah dianalisis, baru AI akan dialihkan ke makasih syariah. Makasih syariah yang kami buat ini itu adalah sebagai akalnya, hatinya gitu. Kebanyakan teknologi ataupun AI saat ini tidak memiliki perasaan ya Pak ya. Makanya kami membuat suatu inovasi yang dimana AI ini bukan hanya sekedar teknologi, tetapi kami gabungkan dengan akal hati yang kami bentuk dalam makasih syariah gitu Pak. Dari setelah diidentifikasi dengan makasih syariah, baru dari situ akan diberikan rekomendasi bagaimana yang apa yang harus dilakukan oleh remaja tersebut, apa yang harus dilakukan setelah mereka mengalami hal tersebut gitu Pak. Lalu setelah hal tersebut keluar, baru sistem ini akan memberikan rekomendasi ataupun solusi apa yang harus mereka lakukan seperti itu Pak.
8: Oke, baik. Jadi ini sudah dilaksanakankah atau memang masih ada pilot projectnya, atau memang juga ini karya tulis yang memang sudah jadi ketika di lapangan, apakah ada kesulitan tersendiri nih dalam mengumpulkan data-data atau merangkul anak-anak muda atau generasi remaja yang menjadi responden begitu dalam karya kita?
6: Ya, sebenarnya untuk kendala kami sebenarnya adalah di bagian teknologinya Pak. Karena jujur kami bukan anak IT sama sekali, kami anak kesehatan, anak sains, tapi kami coba untuk dapat berbaur di bidang IT. Nah, di sini kami mungkin akan mengembangkan proyek kami ini menjadi lebih besar lagi, terkhususnya di mana kami ingin proyek ini bukan hanya sekedar tulisan tangan, tetapi kami ingin proyek ini dapat dikembangkan dan dapat digunakan oleh beberapa instansi, terkhususnya baik itu sekolah, sekolah dasar, SMP, SMA dan lain sebagainya, sehingga karya kami ini dapat kebermanfaatannya itu dapat dirasakan oleh banyak orang gitu Pak. Sebenarnya itu sih Pak, kami belum bisa membuat teknologi ini ataupun karya kami ini dirasakan oleh banyak orang. Itu kendala kami. Karena mungkin kami ada terkendala di bagian jaringan, tempat dan lain sebagainya seperti
8: baik,
6: itu
8: baik.
6: Pak.
8: Tapi sebagai cikal bakalnya kita sudah ada. Sudah ada ya. Sekali ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Rizka.
7: Ya, jadi di sini sebenarnya kami baru membuat konsep dasar. Ya. Nanti untuk mengembangkannya bisa kami berkolaborasi dengan tim IT atau anak teknik informatika, bisa gitu. Sehingga dengan ada kolaborasi ini menjadi lebih sempurna gitu. Dengan kami yang dasarnya itu anak sains misal gitu. Ya. Kita akan adakan kolaborasi dengan anak IT sehingga dapat mengembangkan Biojustice AI ini supaya lebih bermanfaat kepada banyak orang gitu.
8: Oke, baik, mungkin bisa tambahkan sedikit tadi yang disampaikan sama Untung, bahwasanya ini ada penguatannya di bidang makasih syariahnya ya, terkait dengan penguatan di jiwa dan hati itu maksudnya seperti apa?
7: Oh, jadi di sebenarnya AI sekarang kan sudah banyak nih Pak kan, yang bisa memberikan, tapi AI yang sekarang itu banyak itu dapat memberikan rekomendasi berdasarkan data yang ada. Dengan adanya inovasi Biojustice AI yang berlandaskan makasih syariah atau prinsip-prinsip nilai dalam Islam yang saya bilang tadi, ada jiwa gitu kan Pak, dari sinilah AI ini dapat ada filter tambahan gitu lah Pak. Selain dari berdasarkan data yang ada, juga di sini berdasarkan makasih nilai-nilai makasih syariah yang tujuannya ini untuk kemaslahatan umat manusia.
8: Oke, baik, jadi tidak sekedar saja ya kalau sekarang mungkin seperti yang Untung sampaikan tidak ada rasanya ya, tapi ini ada nilainya begitu ya. Oke, baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita juga nanti akan terhubung ya bersama Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK selaku dosen pembimbing ya, Ibu Dr. Rina Suryani Oktari. Tapi kita hadirkan nanti sesaat lagi setelah beberapa jeda. Pendengar ya, tetap terus bersama kami di Dialog Green Radio.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Opa, bangun nih Opa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan ku air baru ku bangun.
2: Iyo,
1: tunggu Mi.
3: Oh sayang, ternyata hujan lobat.
1: Rasa.
3: Sama saya kuyup Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei Opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Green Radio untuk kesempatan sore hari ini. Masih mengupas tema terkait dengan mengungkap eko-ansiati generasi Z Aceh di tengah krisis iklim melalui inovasi Biojustice AI, juara SSS Muara Kemenag Republik Indonesia 2026. Dan kini pendengar, kita coba ikuti ya, untuk kita dengarkan ya pernyataan dari Dr. Rina Suryani Oktari, Eskep MSI FRSPH, selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan juga Kewirausahaan USK, sekaligus juga dosen pembimbing Untung dan Rizka Fadilah dalam kompetisi ini. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada RRI Banda Aceh ya, yang sudah memberikan ruang buat mahasiswa kami Untung dan juga Rizka ya, melalui program Green Radio yang membahas terkait dengan bagaimana krisis iklim ini juga memberikan dampak ya secara kesehatan mental, terutama kepada generasi Z, dan bagaimana ini Untung dan Rizka membuat sebuah inovasi ya, Biojustice AI, yang alhamdulillah kemarin mendapatkan juara ya pada event Triple S Mora Kemenag RI ya 2026. Ide yang diangkat oleh Untung dan Rizka ini cukup menarik dan juga sangat relevan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini ya, yaitu krisis iklim global gitu ya. Menariknya kenapa? Selama ini kan pembahasan terkait dengan krisis iklim itu lebih fokus pada ya bagaimana strategi adaptasi, mitigasi agar dampak dari perubahan iklim secara global ini dapat kita kurangi atau minimalkan dampaknya, seperti itu. Nah, jarang sekali ya, masih sedikit sekali, masih terbatas ya, studi-studi yang membahas terkait bagaimana strategi kita untuk memitigasi dampak krisis iklim ini dari segi kesehatan ya, terutama kesehatan mental. Nah, inovasi yang dibuat oleh Untung dan Rizka melalui Biojustice AI ini cukup inovatif ya, karena menggabungkan bagaimana pendekatan Islam tadi gitu ya, kemudian juga pemanfaatan AI, kemudian juga kondisi krisis iklim dan dampaknya terhadap kesehatan mental ini menjadi sebuah kerangka konseptual yang utuh ya tadi ya, dengan konsep Biojustice AI. Nah, ini kan gagasan ini sangat menarik sekali dan tentunya perlu diperdalam lagi gitu ya, sehingga Biojustice AI ini tidak hanya ada di tataran konseptual saja, tapi bagaimana konsep Biojustice AI ini tadi bisa dioperasionalkan gitu ya, bagaimana strategi implementasinya sehingga kontribusi dari Biojustice AI ini memang bisa benar-benar dirasakan ya manfaatnya secara aplikatif, seperti itu. Nah, kalau berbicara terkait dengan eco anxiety ya terhadap Gen Z ya di Indonesia, nah ini kan memang ya eco anxiety ini kan dirasakan ya secara nyata oleh Gen Z ini gitu ya. Nah, meskipun apa ya, ini dirasakan secara nyata, tapi perhatian terhadap isu ini juga masih sangat kurang gitu ya. Padahal ini menjadi isu kesehatan mental yang perlu mendapatkan perhatian serius gitu ya, apalagi Indonesia gitu ya, yang juga merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana, kemudian juga dampak perubahan iklim secara global ini semakin meningkatkan frekuensi bencana, dan kita juga di Aceh khususnya ya merasakan bagaimana ya pasca siklon tropis Senyar ya, sehingga memang kita merasakan dampak krisis iklim ini semakin ya meningkatkan frekuensi terjadinya bencana di Aceh seperti itu ya. Nah, sehingga memang ya tadi ancaman eco anxiety khususnya terhadap Gen Z ini juga ya tadi perlu mendapatkan perhatian ya, yang seperti saya sampaikan di awal bahwa ya selama ini karena mungkin upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim itu lebih fokusnya kepada ya sektor-sektor yang tadi ya sifatnya agriculture, pesisir, dan di sektor kesehatan itu sendiri masih sangat kurang gitu ya. Nah, apalagi yang kaitannya dengan kesehatan mental gitu. Nah, USK sendiri sebenarnya sangat komit ya, terutama dalam mencapai SDGs dari terutama SDGs 3 ya, terkait dengan good health and well-being, dan juga SDGs 11 ya, terkait dengan climate action gitu ya. Dan ini juga memang kita fokus di USK sendiri, kita ada namanya Aceh Climate Change Initiative ya, kemudian juga ada ya di beberapa fakultas kesehatan yang ada di USK juga ya komit untuk sama-sama mencapai ketercapaian SDGs 3 dan 11 ini gitu ya. Nah, tentunya literasi terkait dengan tadi ya bagaimana menghadapi krisis iklim ini, dan juga khususnya bagaimana menghadapi dampak dari krisis iklim terhadap kesehatan ya, terutama kesehatan mental ini juga ya menjadi perhatian penting gitu ya bagi USK. Sehingga ya beberapa riset-riset yang dilakukan oleh terutama para dosen peneliti gitu ya, termasuk juga mahasiswa di Universitas Syekh Kuala juga mulai difokuskan ke bagaimana dampak krisis iklim ini terhadap kesehatan ya, termasuk di kesehatan mental ya. Nah salah satu tadi yang inovasi dari Untung dan Rizka, bagaimana tadi mengkolaborasikan terkait dengan pemanfaatan AI, juga bagaimana pendekatan yang lebih islami ya terkait mengatasi dampak khususnya di sektor kesehatan ya, khususnya kesehatan mental akibat dari dampak perubahan iklim seperti itu. Nah, kalau ditanya terkait dengan mana yang perlu diprioritaskan nih ya, apakah pendampingan kepada mahasiswa yang mengalami eco anxiety, ataukah misalnya kaitannya dengan tadi ya literasi, peningkatan literasi iklim gitu secara sistemik. Keduanya sama-sama penting dan kita nggak bisa memisahkan gitu, artinya bagi individu yang misalnya mahasiswa yang sudah mengalami dampak psikologis yang cukup signifikan ya akibat krisis iklim ini, ya tentunya perlu segera diberikan dukungan gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita berbicara krisis iklim itu kan dia tidak sesaat ya, tapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Karena kalau kita berbicara krisis iklim itu dia kan slow onset, dia pelan-pelan gitu ya, tapi lama-lama ternyata jadi ya fenomena gunung es, baru kita merasakan dampaknya yang luar biasa. Sehingga kita perlu melakukan upaya untuk meningkatkan ketangguhan iklim. Itu yang kita sebut climate resilience, ya. Jadi bagaimana sekarang upaya itu kita, ya tadi ya, dari eco-anxiety, ya, ketakutan, kekhawatiran terkait dengan dampak dari perubahan iklim ini, kita geser menjadi narasi, ya tadi, kita lebih tangguh dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim ini. Karena yang namanya perubahan iklim gak bisa kita cegah. Makanya kenapa upaya yang kita lakukan adalah memitigasinya atau melakukan adaptasinya, ya, termasuk di dalam hal kesehatan mental gitu ya. Dan apa namanya, USK sendiri sudah memberikan komitmen, makanya kenapa semua mahasiswa USK di semua program studi itu wajib mengambil mata kuliah kebencanaan dan lingkungan. Jadi di situ mahasiswa diberikan bekal terkait dengan pengetahuan kebencanaan dan perubahan iklim, karena harapannya ini mahasiswa dapat menjadi agen-agen perubahan di masyarakat, ya, yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga bisa terwujud masyarakat yang lebih tangguh, ya, dalam menghadapi krisis iklim. Itu mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Rina Suryani Oktari, Escape MSI FRSPH, selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK, juga sekaligus dosen pembimbing Untung dan juga Rizka tadi, ya. Oke, ada satu poin menarik yang disampaikan oleh Ibu Rina tadi, ya, Untung, Rizka, dan pendengar dimanapun berada, yang saya tangkap tadi, ya, bahwasanya dari beberapa poin atau ada beberapa pesan yang disampaikan Ibu Rina tadi, untuk Aceh sendiri ini kondisi bencana bukan yang pertama, begitu, ya, ya. Dan juga Aceh sendiri juga punya sejarah panjang tentang trauma bencana. Sebut saja kita katakan 2004 silam, ya, terkait, ya, dengan tragedi gempa dan tsunami. Nah, saya ke Untung dulu, ya. Nah, ini kalau Untung melihatnya seperti apa nih terkait dengan kondisi Aceh sendiri yang punya track sejarah panjang trauma bencana, ya. Apakah ini membuat Gen Z Aceh lebih rentan mengalami eco-anxiety dibanding daerah lain? Karena seperti yang Ibu Rina sampaikan tadi juga, trauma ini kan enggak hilang seketika, begitu, ya. Sedikit hujan lebat, udah teringat ini udah bakal banjir lagi nih. Wah, ini bakal bandang lagi. Nah, gimana nih untuk Untung?
3: Ya, jadi kalau menurut saya itu ada kemungkinan, karena kita juga sadar bahwasanya beberapa tahun yang silam juga Aceh, kita sebut saja pada tahun 2004 Aceh telah mengalami tsunami, dan juga beberapa bulan yang lalu juga Aceh juga mengalami longsor dan lain sebagainya. Itu jika dibiarkan secara terus menerus tentunya dapat mengakibatkan remaja-remaja terkhususnya mengalami eco-anxiety gitu. Tapi kita tidak hanya berbicara tentang kerentanan, tapi ketika kita melihat adanya proses ketika remaja-remaja ataupun masyarakat-masyarakat yang beralih dari kena bencana dan juga bangkit, berada di posisi bangkit, itu adalah proses yang juga harus kita sadari. Dan hal tersebut juga membuat masyarakat-masyarakat dan juga remaja-remaja saat itu, ya, saat ini tuh semakin kuat dan juga semakin tegar gitu. Karena mereka tuh sudah pernah mengalami fase terburuk mereka pada beberapa tahun dan juga beberapa bulan yang lalu. Tapi jika kita menutup mata dan juga mengabaikan isu eco-anxiety ini secara perlahan, itu juga dapat mengakibatkan eco-anxiety ini tumbuh secara perlahan juga nih, Pak, gitu. Okay. Jadi kita juga harus membuat kita juga harus membuat kepedulian terhadap permasalahan isu-isu eco-anxiety gitu. Dan juga karena kalau kita tidak bisa mendampingi remaja, siapa lagi gitu. Kita adalah yang orang-orang yang mungkin yang dapat memutus rantai eco-anxiety gitu, Pak. Karena ketika ini terjadi secara terus-menerus, kita juga akan bisa tumbuh perasaan-perasaan yang akan membuat Aceh ini semakin terpuruk lagi gitu. Padahal kan dari isu-isu ataupun permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi pada saat ini seharusnya membuat Aceh itu semakin kuat. Karena ya pada tahun 2004 aja Aceh berani ataupun bisa bertahan sampai sekarang. Toh cuman banjir, longsor, kenapa kita juga harus terpuruk gitu. Seharusnya kita juga mengingat perjuangan masyarakat-masyarakat di tahun 2004 lalu, seharusnya remaja-remaja saat ini juga harus semakin kuat kayak gitu. Jangan sampai kita berada di titik kecemasan yang berlebihan gitu, Pak.
1: Oke, baik. Jadi kalau kita runut sedikit ya, di 2004 itu kan biasanya atau umumnya itu yang dialami oleh gen-gen milenial ataupun juga gen-gen sebelumnya begitu ya. Nah, kalau gen Z sekarang itu menghadapi namanya kondisi kemarin ya, banjir bandang dan juga longsor dan sebagainya cukup parah juga. Ini seharusnya bisa merunut ke kondisi sebelumnya begitu ya, agar bisa lebih kuat bangkit ya. Apalagi kalau dengar nenek-nenek, mungkin ada nenek kita ya, yang juga sempat menyampaikan tidak pernah Aceh mengalami kondisi seperti ini begitu ya. Nah, baik. Kalau Rizka, nah ini juga sejalan begitu ya dengan pertanyaan tadi ya. Sekarang anak muda juga gencar dengan yang namanya medsos begitu ya. Nah, kalau Rizka melihatnya seperti apa ini, bahwasannya kondisi yang kemarin itu juga banyak ramai naik ke media sosial. Apakah ini juga bisa memperparah kondisi generasi Z dalam menghadapi anxiety mereka terkait dengan bencana-bencana begitu?
4: Baik, Pak. Menurut saya, dari media sosial ini memang generasi muda saat ini atau Gen Z pasti mendapatkan banyak sekali informasi mengenai hal-hal bencana seperti ini atau fenomena alam seperti itu, kan, Pak. Tapi dari sini kita bisa ambil, bisa terjadi dua hal. Bisa jadi dari media sosial itu para generasi muda ini bahkan membuat semakin cemas, mendapatkan membuat anxiety-nya semakin bertumbuh. Tetapi kita sendiri bisa membuat itu jangan mengambil hal, pandangan dari sudut tersebut ke buruk, tapi kita bisa membuat hal tersebut untuk membangkitkan semangat kita, untuk menumbuhkan kesadaran kita, untuk melakukan aksi nyata, dan juga dapat berkontribusi lebih baik. Jadi dari bencana alam yang sebagaimana telah diceritakan tadi, Aceh sudah pernah sebelumnya juga pada tahun beberapa tahun silam, justru ini yang membuat kita semakin semangat. Jangan membuat hal ini membuat kita kayak tidak ada lagi harapan. Jangan putus semangat. Buktinya kita bisa. Kalau tahun lalu itu bisa, pasti kedepannya kita bakal lebih kuat. Pasti kita juga bisa. Jadi kita harus ambil saja sisi positifnya dan jadikan ini sebagai motivasi kita untuk terus bertumbuh menjadi lebih baik.
1: Gitu. Oke, baik. Kalau Rizka, pengalamannya di lapangan ketika mengerjakan lokakarya ini ya, atau memang karya tulis ini bersama Untung begitu, ada juga terjun ke lapangan bersama Untung waktu ini? Ada.
4: Iya, Pak.
1: Nah, mungkin sepengalaman Rizka melihat anak-anak remaja begitu ya, apakah mereka juga mengalami kondisi yang disampaikan Untung tadi, bahwasanya melihat lingkungan sekitarnya sudah porak-poranda dengan tanah lumpur yang mungkin tanda petik tidak akan mungkin bisa selesai begitu ya. Apakah mereka juga pernah mengalami putus harapan begitu?
4: Iya, Pak. Iya. Sebagaimana yang kita lihat, memang mereka merasa sedih, putus harapan. Tetapi justru saya bangga melihatnya. Mereka meskipun dalam keadaan yang kita bilang, ah semua ini sudah berakhir, tidak ada lagi harapan. Tetapi di situ masih ada titik semangat pada jiwa mereka, apalagi anak-anak Aceh. Masih ada semangat untuk ini semua pasti akan menjadi lebih baik. Mau untuk terus bertumbuh, mau untuk terus bertahan. Dan percaya semua ini pasti akan menjadi lebih baik ke depannya.
1: Oke, akan lebih baik lagi ya. Sama kayak orang luar daerah Aceh dulu melihat Banda Aceh kena porak-poranda tsunami, udah bilang kota mati ya. Banda Aceh sudah tidak ada lagi begitu ya. Tapi nyatanya alhamdulillah sekarang jauh lebih bertumbuh begitu ya. Oke, baik, di penghujung perbincangan kita, mungkin dari Untung dulu deh ya. Pesannya nih yang ingin sampaikan dari Untung terkait dengan proyek kita ya, atau karya tulis kita ini yang sudah ada konsepnya ya, dan juga semoga ini bisa bermanfaat bagi Gen Z yang mungkin masih diam-diam ada kecemasan soal masa depan terkait dengan kondisi alam kita, tidak tahu berbuat apa. Apa yang ingin disampaikan nih?
3: Baik, untuk remaja-remaja semuanya, saya ingin mengucapkan semangat dan juga kalian hebat gitu. Dan saya ingin mengatakan bahwasanya rasa cemas itu wajar. Justru cemas itu menandakan bahwasanya kita tuh peduli. Tapi jangan sampai rasa kecemasan itu beralih menjadi keputusan gitu. Ketika kita bertahan pada fase kecemasan secara terus-menerus, itu akan membuat diri kita tuh berada di lingkaran setan yang tidak akan pernah terputus, teman-teman. Gitu. Kita bisa memulainya dari hal yang kecil. Mungkin kita lihat pada saat ini remaja ataupun kondisi-kondisi alam Aceh itu sedang tidak baik-baik saja. Tapi di sini kita bisa melakukan ataupun kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, bumi kita tidak butuh orang yang sempurna, melainkan bumi kita membutuhkan banyak orang yang mau melakukan tindakan kecil secara konsisten. Jadi cukup kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita, walaupun itu adalah hal yang kecil, tapi itu memiliki dampak besar bagi bumi kita, terkhususnya bagi masyarakat sekitar.
1: Oke, baik, luar biasa, saya tangkap quote-nya ya. Oke, kalau Rizka ini juga selaku calon pengajar ya, insya Allah ya. Nah ini mungkin apa yang ingin sampaikan juga kepada generasi-generasi Z dan juga kepada masa depan Aceh, khususnya anak-anak muda ya, agar perubahan iklim ini tidak menjadi sumber ketakutan bagi mereka ya, tapi juga menjadi mitigasi seperti yang Ibu Rina tadi sampaikan, dan juga penguatan mental mereka.
4: Baik, sedikit tambahan dari saya. Kita sebagai generasi muda, kita memang tidak bisa memilih kita mau hidup di zaman di mana gitu, zamannya yang bagaimana. Tetapi kita bisa memilih menjadi generasi yang pasif saja atau mau menjadi generasi yang aktif dan ikut berkontribusi serta mencari solusi dari masalah kita di zaman ini. Saya percaya ilmu pengetahuan, teknologi, juga nilai-nilai moral itu dapat kita gabungkan untuk kita buat inovasi menjadi lebih baik lagi.
1: Oke, baik. Sedikit lagi mungkin tadi terlupa begitu ya. Mungkin untung nanti sama Rizka juga bisa tambahkan ke depannya nih. Nah, ke depannya nih daripada loka karya kita atau karya tulis yang telah kita peroleh juaranya begitu ya, apa langkah ke depan yang akan dilakukan begitu? Ya, mungkin untung dulu.
3: Baik Pak, mungkin dari karya tulis kami, mungkin kan kita sudah mencatat beberapa, ada juga berbagai macam gagasan dan juga ide, dan juga sudah kami kembangkan menjadi sebuah inovasi yang kami sebut Biojasi AI. Kami berharap kedepannya ini bukan hanya sekedar program, tapi kami juga akan membuat program ini menjadi sebuah solusi bagi remaja-remaja yang masih memiliki kecemasan dan juga keraguan atas diri mereka sendiri. Sehingga di sini kami juga akan melakukan kolaborasi terkhususnya lintas jurusan, baik itu dari di bidang IT dan juga beberapa instansi-instansi yang juga mungkin dapat membantu program kami ini. Karena kami percaya bahwa ketika kami yang berdua bergerak sendiri, kami yakin itu tidak akan bisa menimbulkan ataupun menciptakan banyak manfaat lainnya. Tapi ketika kita bersatu, baik itu dari kalangan masyarakat, remaja ataupun bahkan instansi-instansi, kami percaya bahwasanya program ini bukan hanya sekedar program, tetapi sebuah solusi yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat Aceh pada tahun ini.
1: Oke, baik Rizka, mungkin ada tambahannya ke depannya seperti apa nih terkait dengan proyek kita?
4: Ya baik, sedikit tambahan dari saya, semoga proyek ini kedepannya dapat terus dikembangkan, yang dimana proyek ini bukan cuman hanya kami berdua yang menjalankannya, tetapi kita lakukan bersama, yang dimana ini dapat berdampak juga untuk kita semuanya.
1: Oke, baik, dan tentunya harapan kita proyek ini tidak hanya sekedar proyek ya, tapi seperti yang disampaikan Untung dan juga Rizka tadi, ini bisa bermanfaat ya untuk anak-anak muda dan juga bisa diimplementasikan juga ya bagi generasi-generasi muda, juga instansi pemerintah dan lintas sektor pastinya ya. Oke, terima kasih tentunya saya ucapkan kepada Untung Surapati, mahasiswa pendidikan Dr. FK USK, dan juga Rizka Fadilah, mahasiswi pendidikan biologi ya FKIP USK, selaku peraih juara pada SSS Mora ya untuk tahun 2026. Sukses terus untuk prestasinya ya Rizka. Amin. Dan juga Untung, kita tunggu gebrakan-gebrakan lainnya ya, agar anak-anak muda ini kita bisa terus maju dan tidak terus terpuruk dalam kecemasan ya. Oke, sekali lagi terima kasih Untung dan juga Rizka telah hadir bersama kita di Pro 1 dalam Dialog Green Radio untuk sore ini. Untuk Anda pendengar yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Opa, bangun ya, Opa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
2: Iya,
1: tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sampai saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: ...97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih sudah mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, dapat kami sampaikan bahwasannya kondisi untuk cuaca di wilayah Banda Aceh terpantau dari luar studio RRI Pro 1 di wilayah Belampadang dan sekitarnya ya. Kondisi saat ini mendung ya di luar sana ya. Namun juga tetap waspada bagi Anda pendengar yang ingin melakukan aktivitas di sore hari ini ya, terkhusus bagi pengendara roda 2 untuk selalu siaga jas hujan atau mantel Anda jika memang nanti terjadi hujan sewaktu-waktu ya. Karena kami himpun dari info BMKG ya, bahwasannya BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca di wilayah Aceh mulai dari pukul 15.25 waktu Indonesia Barat tadi, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang berlangsung hingga ke pukul 18.25 waktu Indonesia Barat ya. Adapun wilayah-wilayah yang terdampak yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Pidi, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Luas, Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Bener Meriah, Kota Subulus Salam, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, juga Aceh Utara, Aceh Singkil, Biren, Aceh Barat Daya, Gayo Luas, Aceh Jaya, Nagan Raya, Kabupaten Bener Meriah, dan juga Kota Subulus Salam. Ya, untuk perkiraan prediksi kondisi ini berlangsung hingga ke pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore nanti.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

Ya, sabarnya bersama diri satu judulnya kota mewarnai jumpa kita ke pukul 16.54 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pada pukul 17 kami akan hadir untuk Anda dalam program Lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh dengan ragam informasi aktual di sore ini. Tetaplah bersama kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Banda Aceh

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi lainnya, pendengar, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM PD Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM BD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan reporter TC Maulida Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk terus melahirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kondisi daerah, maka semakin besar peluang hadirnya inovasi yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah Aceh Besar. Adapun inovasi menjadi sangat penting

0: Bupati turut menekankan pentingnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah dan program-program pembangunan yang dijalankan. Dengan adanya rasa memiliki, setiap pihak akan terdorong untuk menjaga, merawat, sekaligus melahirkan inovasi yang berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, pelatihan batik lanjutan yang digelar oleh pemerintah Aceh Besar melalui Dekranasda Aceh Besar resmi ditutup. Berikut laporan Cindy Novitasari.
2: Pemerintah Aceh Besar melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Besar resmi menutup kegiatan pelatihan kerajinan batik lanjutan pada Jumat 19 Juni 2026 di Kuta Malaka. Pelatihan kerajinan batik lanjutan ini digelar dari tanggal 9 sampai 19 Juni 2026 dengan menyertakan 7 orang peserta pelatihan. Pelatihan batik lanjutan ini mendatangkan instruktur batik langsung dari Yogyakarta untuk bisa memberikan pelatihan secara langsung kepada pengrajin batik dengan menyesuaikan kondisi suhu Aceh Besar. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Besar, Sulaimi, menyebut kegiatan ini dilakukan untuk bisa memberikan keterampilan lebih tajam bagi para pengrajin batik Aceh Besar, sehingga juga dapat memberdayakan pengrajin secara ekonomi.
3: Saya mengajak Kuta Malaka ini jadi pusat batik Aceh Besar. Jadi adik-adik yang ada di Kota Malaka ini, mari kita sosialisasi, kita undang mereka untuk melihat langsung bagaimana proses belajar batik di batik Kota Malaka.
2: Adapun hal-hal yang diperdalam dalam pelatihan batik lanjutan ini yakni mempelajari lebih lanjut teknik mencanting, teknik membatik, desain motif, filosofi motif, dan teknik menjemur kain. Pengrajin batik Aceh Besar dilatih untuk dapat memproduksi kain batik tulis dan batik cap yang bernilai ekonomi tinggi. Melalui kegiatan pelatihan batik lanjutan ini diharapkan pengrajin dapat lebih kompeten dan dapat memproduksi produk dengan nilai jual tinggi. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Permainan ini menjadi simbol perdamaian. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
4: Di tengah dinamika global dan berbagai perbedaan yang kerap memisahkan, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Lebih dari sekedar olahraga, permainan ini menjadi simbol perdamaian dan solidaritas global yang kuat. Dari turnamen akbar antar negara hingga kompetisi lokal di sudut-sudut dunia, sepak bola memiliki daya pikat yang mampu meruntuhkan tembok sekat perbedaan suku, ras, agama maupun latar belakang politik. Salah satu penggemar sepak bola asal Osmawe, Alfa Khalil, menyebutkan turnamen akbar yang selalu dinantikan ini terasa semakin emosional lantaran diprediksi menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain top dunia. Momen ini kerap menjadi ajang kebersamaan mulai dari acara nonton bareng di warung-warung kopi dan masyarakat dari berbagai latar belakang suku, profesi dan pandangan politik bisa duduk satu meja bersorak untuk tim yang sama tanpa ada sekat dan terlihat sportivitas.
5: Pecinta sepak bola mengingat ajang Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali yang memang ditunggu-tunggu. Momen seperti ini bisa jadi ajang kebersamaan. Kuncinya adalah sportivitas. Kita harus paham bahwa mendukung tim favorit itu boleh, tapi jangan sampai menghina atau memprovokasi mendukung tim lain.
4: Selain itu, kekuatan olahraga ini untuk menyatukan perbedaan adalah sebuah kenyataan yang mereka rasakan sehari-hari. Sepak bola dinilai mampu mencairkan ketegangan sosial dan politik yang kaku. Banyak warga mengapresiasi bagaimana sepak bola mengajarkan nilai kemanusiaan. Demikian Saiflah Nurdin melaporkan.
1: Pendengar, dua objek wisata andalan di Aceh Utara hingga saat ini terus dipadati pengunjung sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata. Berikut kembali dilaporkan Saifullah Nurdin.
6: Sektor pariwisata perlahan tapi pasti mulai membuktikan perannya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Dua objek wisata andalan yakni Panti Bahagia di Gampung Blang Panti, Kecamatan Payapakung dan Pantai Gampung Bantayan di Kecamatan Sunudun hingga saat ini terus dipadati pengunjung terutama pada hari libur dan akhir pekan sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat terutama bagi pelaku UMKM atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitar lokasi wisata. Di kawasan pedalaman Aceh Utara, Panti Bahagia terletak di Gampung Blang

0: Panti menawarkan pesona sungai yang asri dengan bebatuan alami dan udara yang sejuk. Keberadaan aliran air yang jernih dekat kawasan proyek strategis nasional PSN Waduk Kreto ini menjadi magnet kuat dari wisatawan keluarga yang ingin melepas penat. Pengelola destinasi wisata Panti Bahagia Sudirman mengatakan tingginya antusias wisatawan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat sekaligus membuka peluang pendapatan asli kampung atau desa.
1: Nah, kalau dari pengunjung ini adalah umumnya dari wisata lokal, namun ada juga dari luar daerah, seperti dari Sigli, Biren, Aceh Tengah, Benar Meriah, dari Aceh Timur. Dan mayoritas lebih banyak dari lokal juga sekitar Losukun dan sekitarnya Aceh. UMKM di sekitar pantai ini memang selamain masyarakat yang memang tidak punya kerjaan, yang masih pengangguran, sehingga dengan adanya wisata yang setidaknya masyarakat di sini bisa beraktivitas dan anak-anak muda dan bisa menggais rezeki. Dan UMKM di sekitar bahkan sampai Payabakung hari ini nilainya akan bertambah.
0: Sementara Ketua Umum Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Gampung Bantayang Kecamatan Sundun Edi Amri menyebutkan wisata bahari ini telah lama menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun luar daerah. Kehadiran objek wisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan UMKM, pedagang makanan, minuman dan cemilan khas daerah meraup omset berkali lipat dibandingkan hari biasa. Pemerintah Jatora juga dan provinsi sangat mendukung adanya destinasi wisata yang modern atau istilah objek wisata bersyariah sehingga banyak dikunjungi wisata lokal hingga luar daerah.
2: Oh ya, di 2017 itu Pak Saipo kita sudah dari Dinas Pariwisata Aceh siap sekali untuk program wisata. Buat wisata sebagai wisata syariah ataupun wisata islami di Aceh Utara.
0: Menariknya, para wisatawan yang datang ke dua objek wisata andalan ini tidak hanya berasal dari lokal Aceh Utara. Kedua objek wisata ini terpantau ramai dikunjungi oleh pelancong dari berbagai lintas kabupaten kota seperti dari Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Los Maue, Biren, wilayah dataran tinggi Gayo hingga ibu kota Provinsi Banda Aceh. Bahkan tidak sedikit pula wisatawan yang datang jauh-jauh dari kota Medan atau Sumatera Utara. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
3: Dari Los Maue kita menuju Melabuh. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan dengan dirangkai kegiatan bedah buku bagi pustakawan, pegiat literasi, dosen, dan mahasiswa. Berikut laporan Arif Rizalul.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan yang dirangkai dengan bedah buku perpustakaan daerah untuk pustakawan, pegiat literasi, dosen, dan mahasiswa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdurrani mengatakan bahwa akreditasi perpustakaan merupakan salah satu proses penting dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan itu. Sebab perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga telah berkembang menjadi pusat pengetahuan, ruang kreatif, serta wahana interaksi intelektual. Melalui kegiatan ini, diharapkan agar pemahaman mengenai pentingnya akreditasi sebagai instrumen peningkatan mutu layanan perpustakaan, dan juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Kabupaten Aceh Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat berharap kualitas pengelolaan perpustakaan terus meningkat dan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang berilmu pengetahuan dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Pendengar dari Merlabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Masyarakat Gayo Luas diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
5: Kepala Badan Pusat Statistik Gayo Luas T. Samsul Alam menyampaikan sensus ekonomi 2026 bertujuan untuk mendata secara akurat seluruh struktur ekonomi dari Indonesia termasuk Kabupaten Gayo Luas. Data-data tersebut akan digunakan sebagai perumusan kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Data yang didapat dari sensus tersebut merupakan data ekonomi yang nyata, sehingga potensi usaha suatu daerah dapat dipetakan secara terstruktur sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan oleh pemerintah. Kepala BPS menjelaskan, metode pelaksanaan pendataan yang dilakukan saat ini menggunakan teknologi digital yang bekerja sama dengan Telkomsel dan Badan Siber Nasional untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dari responden.
6: Nantinya selain pendataan sensus ekonomi ini, juga sekaligus kita ada pendataan rumah tangga. Di situ kita identifikasi mungkin ada rumah tangga yang punya usaha. Yang punya usaha artinya tidak punya bangunan usaha, tidak punya toko atau warung, kita identifikasi mungkin mereka punya usaha digital, punya usaha rumahan, online dan sebagainya. Jadi kita identifikasi sampai segitu. Juga ada usaha-usaha mungkin tidak terlihat karena tidak punya tempat usaha, seperti influencer misalnya, konten kreator, kita mengidentifikasi juga usaha-usaha yang seperti itu. Jadi kalau mereka tidak memberikan data yang benar, maka mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat intervensi pemerintah dalam program-program selanjutnya, terutama kebijakan mengenai ekonomi dan pembangunan ini.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Gayulus Maliki mengajak masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, ratusan pesilat terbaik dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh ikut ambil bagian dalam kejuaraan pencak silat memperebutkan Piala Kapolres Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
7: Kejuaraan pencak silat Piala Kapolres Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 resmi berlangsung setelah dibuka pada Jumat pagi. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Olahraga Gor Gentala, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lutawar tersebut diikuti sebanyak 200 atlet dari 3 kabupaten, yakni Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayulues. Kejuaraan yang digelar Polres Aceh Tengah bersama Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI setempat juga menjadi bagian dari upaya persiapan atlet menuju PORA yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik mengatakan, selain mendukung keberadaan olahraga pencak silat, melalui ajang ini pihaknya juga ingin terus bersinergi dengan masyarakat selain menjaga keamanan dan ketertiban.
8: Silaturahmi dan kejuaraan akbar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Angka 80 bukanlah usia yang singkat bagi kepolisian dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
7: Sementara itu, Ketua Cabang IPSI Aceh Tengah Irmi Bukit mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan dan penjaringan atlet untuk menghadapi agenda olahraga yang lebih tinggi di masa mendatang. Dijelaskan saat ini terdapat 8 perguruan pencak silat yang aktif melakukan pembinaan atlet di Aceh Tengah. Keberadaan sejumlah perguruan tersebut dinilai menjadi pondasi penting dalam mencetak atlet atau pesilat-pesilat potensial. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata baru yang berada di kawasan tengah kota. Berikut laporan reporter Razi Arda.
10: Saudara, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata yang berada di tengah kota. Beberapa di antaranya adalah Pantai Kasi, Pantai Paradiso, dan kawasan Alun-Alun Sabang Fair yang kini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia mengatakan pengenalan spot wisata ini merupakan bagian dari sinergi pemerintah dalam mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Kota Sabang. Menurutnya, lokasi wisata di tengah kota memiliki keunggulan tersendiri karena mudah diakses dan memiliki fasilitas pendukung yang cukup memadai. Adapun Pantai Kasih berada di dalam wilayah Gampung atau Desa Kuta Atuh, sedangkan kawasan Pantai Paradiso hingga Alun-Alun Sabang Fair terletak di perbatasan Gampung, Kuta Atuh, dan Kuta Barat. Kedua kawasan tersebut kini menjadi titik strategis bagi pengembangan wisata perkotaan di Sabang.
11: Tiga spot wisata di Kota Sabang, di seputaran kota yang memang sangat ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan, terutama di sore hari, yaitu Pantai Kasih, Paradiso, kemudian Sabang Fair. Keunggulan dari masing-masing lokasi tersebut, di antaranya yang pertama, kalau yang Pantai Kasih itu pantainya luar biasa putih, bersih, kemudian Paradiso, ya itu sebenarnya singkatan atau plesetan dari paradise, yang artinya surga, dengan pemandangan, kemudian kuliner yang banyak. Kemudian destinasi berikutnya adalah Sabang Fair. Sabang Fair ini merupakan komplek tempat berdirinya anjungan-anjungan dari perwakilan seluruh kabupaten kota se-Aceh yang ada di kota Sabang.
10: Khusus di kawasan Pantai Paradiso dan alun-alun Sabang Fair, suasana semakin hidup menjelang sore hari. Dari titik ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang terlihat jelas di ufuk barat. Lokasi ini juga menjadi tempat favorit bagi masyarakat lokal untuk bersantai dan berinteraksi sosial. Saat ini, area Pantai Paradiso hingga alun-alun Sabang Fair telah dipenuhi berbagai kafe dan tempat kuliner yang menambah daya tarik wisata. Pemerintah Kota Sabang pun terus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal agar dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.
3: Dari Kota Sabang, pendengar, kita menuju Aceh Singkil. Sekolah Rakyat Terintegrasi Sebuluh Salam akhiri semester 2. Siswa terima rapor berprestasi, dapat penghargaan, dan pulang dengan uang saku. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sebuluh Salam resmi memulai masa libur akhir tahun ajaran setelah merampungkan seluruh rangkaian agenda akademik pada semester kedua. Momentum penutupan tahun pidato itu ditandai dengan pelaksanaan upacara pemulangan siswa sekaligus pembagian laporan hasil belajar atau rapor secara kolektif di area sekolah. Pihak sekolah memanfaatkan momentum itu untuk memberikan penghargaan khusus kepada para pelajar yang mencatatkan capaian nilai tertinggi. Apresiasi tersebut juga diberikan secara berjenjang guna merangsang iklim kompetisi yang sehat di lingkungan internal sekolah, baik kepada kluster kompetisi sains maupun bakat minat siswa. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sebuluh Salam, Heri Sukamto, menjelaskan bahwa agenda itu menjadi garis finish dari proses evaluasi berkala yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Tercatat ada puluhan siswa dari dua jenjang berbeda yang kini bersiap kembali ke daerah asal mereka masing-masing.
13: Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini adalah pembagian rapor semester 2 untuk siswa SD dan SMA. Juga pemberian apresiasi terhadap siswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jumlah siswa kita ada 91, ada 41 siswa SMA, kemudian 50 siswa SD. Hari ini anak-anak kita kembalikan ke rumah orang tua masing-masing dan setiap anak akan diberikan uang saku untuk perjalanan mereka pulang. Kepada anak-anak kami, pesan dari kami pihak sekolah yang pertama adalah menerapkan hal-hal baik yang sudah dilakukan di sekolah, kemudian tetap menjaga sikap, menjaga karakter, dan tetap belajar di rumah, karena sejatinya kepulangan di rumah adalah proses belajar yang dipindahkan dari sekolah.
12: Heri menambahkan, manajemen sekolah menggaransi keamanan kepulangan para pelajar dengan memfasilitasi logistik perjalanan secara mandiri. Langkah itu diambil agar masa transisi dari asrama sekolah menuju lingkungan keluarga dapat berjalan lancar tanpa membebani wali murid. Sebelum melepas keberangkatan para siswa, Heri Sukamto menitipkan pesan edukatif sekaligus memotivasi mendalam sebagai bekal selama berada di luar pengawasan sekolah. Ia menekankan bahwa esensi libur panjang bukan berarti berhentinya aktivitas intelektual, melainkan bentuk perluasan laboratorium sosial di tengah masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan pendengar, untuk Anda yang memanfaatkan waktu sore ini dengan berolahraga ya, kondisinya memang cukup dingin dan sejuk ya, namun semoga tidak menyulitkan Anda yang sedang berolahraga di sore hari ini. Buat yang memiliki planning hingga malam nanti ya, untuk selalu berjaga-jaga ya dengan menyediakan jas hujan atau mantel Anda atau payung ya, jika memang nanti terjadi hujan sewaktu-waktu, tidak menghambat Anda yang melakukan beragam aktivitas. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda di sore ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh akan menghadirkan Aceh Culinary Festival ACF 2026 melalui skema penyelenggaraan kolektif yang melibatkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku industri kreatif, serta sektor swasta. Transformasi ini menjadi langkah baru dalam pengembangan ACF setelah 9 kali penyelenggaraan sejak tahun 2014. Melalui pendekatan tersebut, ACF bertransformasi dari model penyelenggaraan yang selama ini bertumpu pada pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh, APBA, menuju ekosistem event yang lebih partisipatif, mandiri, dan berkelanjutan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dedi Yuswadi, mengatakan bahwa skema kolektif ini diharapkan dapat menjadi model penyelenggaraan event pariwisata daerah yang mampu berkembang secara berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak. Jadi dalam keterangannya menyampaikan kesempatan untuk terlibat dalam gerakan kolektif ACF 2026 akan segera dibuka bagi pelaku maupun pemerhati sektor kuliner, seni budaya, dan ekonomi kreatif lainnya melalui mekanisme pendaftaran terbuka yang akan diumumkan dalam waktu dekat melalui platform daring. Nah, optimisme terhadap pelaksanaan ACF 2026 didukung oleh rekam jejak festival tersebut yang telah meraih berbagai prestasi nasional. Sejak tahun 2016, ACF tercatat 4 kali masuk dalam top 100 calendar of events Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selain itu, ACF juga berhasil masuk top 10 karisma event Nusantara KEN selama 3 tahun berturut-turut ya, mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Nah, pada tahun 2026 ini, pendengar, ACF kembali lolos kurasi dan masuk dalam top 10 karisma event Nusantara. Ya, meski mengusung skema kolektif, pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tetap menjalankan peran strategis sebagai lead sektor penyelenggaraan ya. Aceh Culinary Festival 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 14 September 2026 mendatang, dengan tetap mempertahankan identitas utamanya melalui pavilion kuliner yang menempati anjungan kabupaten kota di Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh. Founder sekaligus Festival Director ACF Wan Windy Lestari menjelaskan bahwa revitalisasi dan aktivasi Taman Ratu Safiatuddin sebagai kawasan budaya berbasis ekonomi kreatif tetap menjadi program unggulan festival tahun ini. Nah, pendengar, pada penyelenggaraan tahun ini ya, ia juga menyampaikan ACF juga mencatat tonggak penting dalam pengelolaan kekayaan intelektual ya. Aceh Culinary Festival resmi menjadi event pertama di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah memiliki sertifikat merek atau hak kekayaan intelektual.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banda Aceh sore ini.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Ya, saudara pendengar, kabar baik untuk tim nasional Brazil ya. Neymar diharapkan sudah bisa main pada laga pamungkas babak grup C. Membaik dari cedera betis kanan, Neymar akan turun menghadapi Skotlandia pada Rabu 24 Juni 2026. Nah, kabar ini disampaikan pelatih

Carlo Ancelotti pada Jumat 19 Juni 2026 malam. Menurutnya Neymar berlatih secara individu pada Sabtu dan mulai bersama rekan-rekannya sejak hari Senin lalu. Nah, selama absen posisi Neymar diisi Vinicius Junior, namun Vini mengaku tak sabar bermain bersama seniornya. Kita tunggu gimana nantinya sepak terjang Neymar pada Rabu menghadapi Skotlandia.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Baiklah, pendengar, bersama Seventeen membawa jumpa kita di penghujung dari lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan kini sebelum kita hadirkan nantinya pengajian untuk kita nantikan kumandang azan maghrib, kini pendengar kami hadirkan deretan lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Baik, seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18:57 waktu Indonesia Barat, kini kami hadirkan pengajian Al-Quran Al-Karim. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Marilah sama-sama kita dengarkan halaqah pada maghrib ini. InsyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Haji Muhammad Lubuk dengan tema fiqih. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu datangnya daripada Allah. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian yang saya muliakan seluruh kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang mendengar radio Baitur Rahman. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, lanjutan yang telah lalu, kita telah mengkupaskan masalah rukun semayang yaitu membaca tasyahud dan tumakninah di dalam rukun dan di dalam sujud dan di dalam iktidal. Sudah saya kupaskan. Pada malam yang berbahagia ini kita memasuki rukun salat yang ke-11. Sebelum saya uraikan, baiklah saya baca teks dulu sehingga kaum muslimin lebih mantap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadi asyaraha salatun ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ay ba'da tasyahudil akhiri fala tajdi'u qablahu wa aqalluha Allahumma salli ala ay irhamhu rahmatan makrunatan bita'din aw sallallahu ala muhammadin aw ala rasulihi aw ala nabiyyi duna ahmad wa sunna fi tashahudi akhiri wa qila wajibu salatun ala alihi fayahsulu akallu salati ala ali bidiyadati wa alihi ma'a akalli salati la fil awali alal asahi li binaihi ala tahfif wali anna fiha naqlu rukni qawli ala qawlin wa huwa mutilun ala qawli wa akhtira muqabiluhu li sihati ahadisi fihi wa yusannu akmaluha fi tashahudil akhiri wa huwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi pada malam yang berbahagia ini, lanjutan rukun salat yang telah lalu yaitu membaca tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Ini bacaan tasyahud akhir
mulai daripada at-tahiyatu sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini setelah membaca kasur akhir, yang wajib kita baca adalah selawat atas Nabi. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacanya sesudah bacaan tasyahud akhir. Kalau misalnya seorang salat waktu dia duduk tahiyat akhir, dia mulai baca selawat kepada Nabi, bukan tasyahud dia baca, ini tidak memadai selawat ke Nabi sebelum tasyahud. Karena salah satu rukun salat adalah tertib. Tertib ini antara tasyahud dengan selawat lebih didahulukan bacaan tasyahud. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, seandainya kita membaca selawat dulu kemudian kita baca tasyahud akhir, ini tidak memadai. Artinya perlu kita ulangi lagi bacaan tasyahud. Kalau misalnya kita tidak mau mengulangi lagi, langsung kita baca selawat kemudian kita baca tasyahud, kita tidak mengulangi lagi, ini tidak sah bacaan kita. Kalau tidak sah bacaan kita, maka rusaklah salat kita. Ini karena rukun salat adalah tertib. Diwajibkan tertib antara selawat dan tasyahud. Didahulu bacaan tasyahud, kemudian baru bacaan selawat. Selawat kepada Nabi, bagaimana cara selawat kepada Rasulullah? Karena para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami berselawat untukmu ya Rasulullah? Ya Rasulullah menjawab, Allahumma salli ala Muhammad. Makanya bacaan kita selawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, ini bacaan yang paling kurang. Kalau dibaca Allahumma salli ala Muhammad, sudah memadai untuk selawat kepada Nabi. Namun disunatkan pada selawat kepada Rasulullah, sunat kita tambahi selawat atas keluarganya. Kita tambahi wa ala ali Muhammad. Yang bacaan Allahumma salli ala Muhammad ini rukun, tidak boleh tidak. Tapi kalau kita tambahi wa ala ali Muhammad, itu sunat. Namun ada juga pendapat mukabil asah, wajib kita membaca pada tasyahud akhir wa ala ali Muhammad. Tapi pendapat yang kuat, kita baca wa ala ali Muhammad adalah hukumnya sunat. Ini pada tasyahud akhir. Adapun kita baca pada tasyahud awal, misalnya kita duduk tasyahud awal, setelah kita membaca selawat kepada Nabi pada tasyahud awal, ini tidak disunat membaca selawat atas keluarganya pada tasyahud awal. Tapi kalau pada tasyahud akhir disuruh. Ini karena tasyahud awal tidak dibinanya atas takhfif, artinya ringan. Jangan kita sambung lagi setelah itu. Dan ada kaul yang daif. Kalau kita baca wa ala ali Muhammad pada tasyahud awal, ini dapat membatalkan salat. Ini kaul daif. Tapi kaul yang kuat, tidak batal salat. Tapi tidak dianjurkan membaca selawat atas keluarga Nabi pada tasyahud awal. Yang dianjurkan membaca pada tasyahud akhir.
Dan sunat kita membaca selawat pada Nabi pada tasawuf akhir yang lebih sempurna. Ha, walaupun tadi kita bilang Allahumma salli ala Muhammad, ini sudah memadai. Tapi kalau kita mau tambah yang lebih bagus, ini lebih banyak lagi pahala. Bagaimana kita baca yang lebih bagus? Misalnya di sini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini bacaan selawat yang sempurna. Ha, seandainya kita ada apa namanya bertolak-tolak angin, perut tidak enak, mau gentutnya keluar, kita maunya salat supaya sah, cukup kita baca saja Allahumma salli ala Muhammad, kemudian lalu kita salam. Ini kalau misalnya mudarat. Kalau kita tambah selawat ini, keluar angin kita. Kalau keluar gentut, ini batal salat. Jadi supaya jangan batal salat, setelah selawat kepada Rasulullah, selawat yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad, lalu kita salam. Ini salat kita sah. Tidak ada jadi masalah. Tapi kalau kita keadaan posisi kita normal, kita baca selawat kepada Rasulullah sampai innaka hamidum majid. Kalau misalnya ada orang bertanya, misalnya selawat kepada Rasulullah, kadang-kadang ada orang yang bilang Allahumma salli sayyidina, tambahan sayyidina ini titik Rasulullah, ini sunnah bukan wajib. Ha, kalau misalnya kita bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Seperti yang dicantum di sini, ada juga disebut kalimat Sayyidina. Kemudian setelah membaca salawat kepada Rasulullah dengan lengkap sampai innaka hamidum majid, ini disunatkan, dianjurkan bagi kita berdoa, tambahan doa. Doa tersebut apa yang mudah kita. Artinya kita berdoa dalam bahasa Arab. Setelah selawat kepada Rasulullah, kita berdoa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, ataupun kita minta panjang umur sama Allah, Allahumma tawwil umuri, ya Allah panjangkan umur aku, boleh. Tapi yang bagus doa setelah selawat pada Rasulullah, doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang datang daripada Nabi setelah selawat, apa doanya? Wa ma'suruhu afdalun wa aqidun wa huwa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang Rasulullah baca. Ha, kalau kita setelah selawat kita sudah selesai, selawat yang sempurna lebih bagus sampai innaka hamidum majid, lalu kita tambah doa. Ha, doa yang Nabi baca yang bagusnya. Doa yang Nabi baca di sini ada disebutkan Allahumma inni a'udzubika. Artinya doa di sini, ya Allah, aku berlindung dengan engkau min azabil kabri, daripada azab kubur, wa min azabin nar, dan daripada azab neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada
cobaan hidup dan cobaan mati, fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah tipuan dajjal. Itu bagus sekali doa ini. Maksud cobaan hidup, kita berlindung dengan Allah pada cobaan hidup. Dalam hidup kita, Allah coba kita dengan syahwat, dengan duniawi. Jadi kalau kita mantapkan membaca doa tersebut, kita hayati maknanya, insya Allah, Allah pelihara. Tidak tergoda kita dengan duniawi. Tidak tergoda kita dengan nafsu syahwat. Ini kalau kita turuti duniawi dan nafsu syahwat, inilah yang membawa petaka bagi kita di dalam hidup dan di dalam kubur sampai bangkit yaumul kiamah. Makanya kita berlindung sama Allah supaya Allah jauhkan cobaan hidup kita dan cobaan mati. Cobaan mati apa? Cobaan mati adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir. Ini merupakan percobaan yang besar. Kalau kita tidak bisa menjawab, ini merupakan azab bagi kita. Makanya alangkah bagusnya kalau malaikat tidak bertanya kepada kita, ataupun malaikat bertanya, kita bisa menjawab. Makanya kita berdoa sama Allah supaya kita berlindung daripada azab kubur, azab neraka, fitnah hidup dan mati, dan daripada fitnah tipuan dajjal. Ini kalau misalnya dunia dekat kiamat nanti, Allah zahirkan makhluk yang besar ini, yaitu dajjal. Di sini ada disebut sedikit cerita masalah dajjal. Dajjal beserta dajjal itu pada satu saat nanti, tanda kiamat kubra, dia ada membawa dua macam, artinya sebesar gunung besarnya, daripada makan daging dan daripada roti dibawa oleh dajjal. Tapi kalau kita berdoa sama Allah, jangan sampai kita kena tipuan dajjal, Allah pelihara. Tidak sampai kita bertemu dengan dajjal. Maksudnya tidak bisa dajjal merusak iman kita kalau kita hidup di zaman dajjal. Semoga kita berdoa kepada Allah, janganlah kita hidup di zaman dajjal. Siapa tahu nanti tidak selamat iman. Karena di sini disebut pada waktu negeri dalam keadaan sempit, datanglah dajjal membawa dua gunung makanan. Yang pertama adalah daging, yang kedua roti. Dan beserta dajjal jannah wan nar. Ada syurga, ada neraka. Dan besertanya dajjal ada dua malaikat. Satu malaikat pihak kanan dajjal, satu malaikat pihak kiri dajjal. Dajjal apa berkata sama kita? Kata dajjal, ana rabbukum, saya Tuhan kamu. Jadi pada waktu itu, pada waktu kita makhluk yang hidup pada zaman dajjal, dajjal bilang ana rabbukum, saya Tuhan kamu. Kita hidup dalam keadaan sempit morak marit. Kalau kamu kata saya Tuhan kamu, saya kasih daging dan roti. Jadi waktu itu kaum muslimin yang terhormat menjawab oleh malaikat, malaikat yang ada sebelah kanan dajjal, kadzib tu,
dusta engkau. Kadapta, dusta engkau. Itu perkataan malaikat. Nyan wate getuut li malaikat ipegah di daju lun Tuhan katanya, ke li malaikat tuleka. Wate nyan getuut li malaikat yang ada sebelah kiri dajang. Malaikat yang ada sebelah kiri dajang menjawab, sadakta, benar engkau. Sehingga orang yang hidup pada waktu itu tidak mendengar seorang pun perkataan malaikat yang sebelah kanan. Yang banyak orang dengar, malaikat yang sebelah kiri jawab, benar engkau. Inilah fitnah yang besar. Sehingga banyak orang yang terperangkap. Banyak orang yang terperangkap dengan kata-kata malaikat yang sebelah kiri, karena mengatakan sadakta, benar kamu. Sedangkan kita yang kita dengar perkataan tersebut, perkataan malaikat yang sebelah kanan tadi bilang dusta engkau, tidak kita dengar. Jadi dengan ada kita baca doa wa min fitnatil masihid dajjal, insyaallah Allah pelihara kita tidak sempat diganggu oleh dajjal. Dan hukum membaca doa yang tadi itu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, adalah sunnah. Kalau orang meninggalkan bacaan tersebut, ini makruh. Kalau misalnya kita setelah baca selawat kepada Nabi, dianjurkan kita membacakan doa tadi. Jangan kita tinggalkan hendaknya. Kecuali seperti saya bilang tadi, kita salat dalam keadaan mau keluar gentu. Ini bisa, karena daripada nanti sampai kepada doa itu batal salat, kita salam terus sesudah selawat. Tapi kalau kita normal, kita usahakan doa ini, supaya dengan doa ini terpeliharalah kehidupan kita, dan terpelihara kita di dalam kubur, terpelihara kita sampai kepada azab neraka. Kalau kita hidup zaman dajjal, Allah peliharakan. Dan ada lagi doa yang maksur daripada Nabi, datang daripada Nabi. Apa doanya? Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraltu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta. Rawahuma Muslim. Jadi doa-doa tadi, Allahumma inni a'udzubika, dengan Allahumma firli ma qaddamtu, kedua doa tersebut meriwayat oleh Imam Muslim. Makanya ini hadis sahih, sangat bagus kita membaca doa tersebut. Dan ada lagi doa yang dianjurkan, Allahumma inni dalam tu nafsi dulman kabira kasira wala yaghfirud dunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Rawahu Bukhari. Ini doa ini Imam Bukhari yang riwayat, Allahumma inni dhalamtu nafsi. Ini juga dianjurkan. Kalau kita tidak bisa doa
yang telah saya sebut tadi, kadang-kadang kita, paling kurang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau mampu doa ini, ini lebih bagus. Yang pokoknya di dalam di dalam tasawuf akhir itu setelah selawat dianjurkan membaca doa. Tapi bagi imam membaca doa juga, tapi jangan terlalu panjang. Kalau kita salat sendiri, boleh kita panjang baca doa setelah selawat kepada Nabi, doa apa-apa beberapa buah doa bisa. Tapi kalau orang yang menjadi imam, jangan sampai panjang doa ukuran bacaan tasyahud. Sampai nanti imam lama sekali salamnya, itu jangan. Bagi imam dianjur juga doa tersebut, tapi jangan melewati ukuran bacaan tasyahud dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita baca panjang sekali, tentu makmum di belakang tidak enak perasaan. Kecuali boleh kita mak imam ini membaca doa panjang-panjang di dalam tasawuf akhir. Imam mahsurin, imam dengan makmum salat satu tempat, tidak bercampur dengan makmum yang lain, sudah sepakat untuk baca doa panjang-panjang, rela mereka itu. Misalnya kata imam, ini bagi makmum yang khusus, saya membaca tasawuf di dalam, membaca doa di dalam tasawuf akhir nanti panjang, lama, apakah kamu rela? Oh rela, kata makmum. Ini boleh. Tapi kalau kita di masjid ini, masjid Baitul Rahman, masjid tempat yang lain, tidak. Karena makmum tidak senang kalau bacaan panjang. Makanya jangan panjang sekali. Berkata oleh Syekhuna, tukrahu salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ad'iyati tasyahudi. Dimakruhkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah doa-doa di tasyahud. Maksudnya begini, kita setelah selesai tasyahud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak kita baca selawat, kita baca doa tadi. Setelah habis doa, baru kita baca selawat. Ini hukumnya makruh. Setelah tasyahud, langsung baca selawat. Setelah selawat, baru baca doa. Jangan nanti bergeser. Setelah tasyahud, baca selawat. Setelah selawat, baru dianjurkan baca doa. Jangan kita mendahulukan doa. Terakhir baru selawat. Setelah selawat, baru kita salam. Ini hukumnya makruh. Makanya doa yang saya baca tadi, Allahumma inni a'udzubika, ini dibaca setelah selawat kepada Nabi dengan sempurna, baru dibaca doa. Dan yang kedua belas rukun salat, qu'udul lahuma, duduk bagi keduanya. Artinya bagi bacaan tasyahud dan selawat, dan demikian bagi salam. Artinya seorang yang salat, waktu dia membaca tasyahud, ini posisinya di dalam duduk bacaannya. Jangan sekali-kali kita membaca at-tahiyyatu di dalam berdiri. Ini persyaratannya, bacaannya, rukunnya, bukan persyaratannya, rukun salat ni. Kita duduk untuk baca tasyahud dan selawat.
jangan nanti orang sambil berdiri ataupun di dalam berdiri dia baca selawat, kemudian dia salam sambil berdiri. Ini tidak sah. Ini rukun salat yang ke-12 adalah duduk. Duduk untuk baca tasyahud dan selawat. Dan begitu juga untuk salam. Dan disunahkan pada duduk tasyahud akhir ini, duduk tawarruk. Kalau duduk tasyahud awal, duduk iftiras. Bedanya iftiras dengan tawarruk, kalau iftiras kita duduk di atas mata kaki kita yang kiri, kita dirikan kaki kanan. Ini iftiras. Kalau duduk tawarruk, ini dianjurkan pada tasyahud akhir. Kita keluar kaki kiri kita kepada pihak kanan, pantat kita lengket dengan bumi, artinya dengan sajadah kita. Pantat kita lengket dengan sajadah, kaki yang kiri dikeluar kepada pihak kanan, dan kaki kanan didirikan. Ini namanya duduk iftirah. Ini hukum duduk iftirah sunat hukumnya. Kalau misalnya kita, apalagi kadang orang tua uzur kalau duduk bentuk iftiras sakit misalnya, boleh duduk bentuk yang lain bentuk iftiras. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat-sehat, bisa duduk tahiyat akhir adalah duduk tawarruk. Kalau duduk tahiyat awal, iftiras. Dan pada saat kita duduk tasyahud akhir ini, dianjurkan kedua tangan kita, ujung tangan kita, kita letak di lutut. Jangan sampai tangan kita kedua ini di pangkal paha, di lutut. Ujung jari-jari kita di lutut. Lalu jari kiri kita lepaskan, jangan kita genggam. Yang kita genggam adalah jari kanan. Semua anak jari yang kanan kita genggam. Yang kita lepaskan satu masbihah, iaitu telunjuk. Waktu kita duduk tahiyat akhir ataupun tahiyat awal, ini kita genggam tangan kanan, anak jari tangan kanan semuanya kita genggam. Telunjuk jangan digenggam. Bagaimana juga telunjuk kita lepaskan, tidak kita genggam. Tak kala kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, sampai kalimat illallah, hamzah itu, asyhadu an la ilaha illallah, illallah itu sampai bacaan kita illallah, tangan kita yang kita lepaskan telunjuk tangan kanan, kita angkat sedikit. Misalnya begini, kita angkat sikit. Ini sunat. Waktu kita angkat sedikit, ini jangan kita goyang-goyang. Tetap. Sampai kapan tetapnya? Sampai salam. Assalamualaikum baru kita. Tapi sebelum salam ada juga orang salam. Waktu dia angkat anak telunjuk ini, dia seperti orang memancing, goyang-goyang ini. Ini tidak dianjurkan goyang-goyang. Tetap dia. Setelah kita angkat sikit, tetap. Dan disunatkan wa idamatuhu, kekal jari kita sampai salam. Dan disuruh sama kita wa sunnah nadru ilaiha, tilik kepadanya anak telunjuk. Waktu kita angkat tadi,
mata kita dalam salat posisi pada tempat sujud. Ini yang dianjurkan, ya. Tapi tak kala mengata asyhadu alla ilaha illallah sampai tu illallah, mata kita disuruh lihat telunjuk ini. Kepada telunjuk pemandangan kita, tidak lagi pada tempat sujud. Sampai salam, assalamualaikum, baru tidak kita lihat lagi. Kita dianjurkan sunat. Sunat menilik telunjuk yang telah kita angkat tadi. Pada waktu kita angkat, pada waktulah pemandangan kita tertuju pada telunjuk. Dan kita, waktu kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, supaya sesuai perkataan dengan hati kita, di mulut kita, kita sebut Allah itu satu, ma'bud satu. Artinya di mulut kita bilang asyhadu alla ilaha illallah, itu menandakan ma'bud satu. Dan di hati kita juga itikadnya Tuhan itu satu. Dan telunjuk kita pun satu. Makanya cocok, cocok perbuatan kita, telunjuk kita yang kita tunjuk ini satu, mengisyarahkan kepada Allah itu, ma'bud itu satu. Dan perkataan kita pun menunjukkan kepada Allah besar. Dan perbuatan kita pun telunjuknya satu kita. Ini dianjurkan untuk menggerakkan telunjuk pada mengatakan illallah. Waktu asyhadu belum diangkat, tak kata bunyi illallah hamzah itu keluar, saat itulah sunat kita angkat sedikit telunjuk yang telah kita lepas tadi. Jadi jangan sampai nanti salah orang melakukan, karena kadang-kadang kita meniru orang. Setelah mengangkat anak jari, dia goyang-goyang jarinya, lalu kita lihat teman kita goyang, kita goyang. Ini jangan. Walaupun nanti ada orang bilang ada hadis tentang goyang-goyang itu, tapi Imam Syafi'i telah memeriksa seluruh hadis tersebut sehingga tidak disunatkan goyang-goyang. Kenapa? Kita nanti berdalih, oh ada hadis ini, setelah angkat jari digoyang-goyang seperti orang memancing. Ini jangan kita turuti, karena imam kita, imam besar Imam Syafi'i, tidak mungkin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu keluar kentut, tidak sempat mengucap salam yang kedua. Ini sah salatnya. Karena yang jadi rukun salam yang pertama, salam yang kedua sunat hukumnya. Jangan nanti kita setelah salam pertama keluar kentut, tidak sempat salam kedua, lalu kita ambil air sembahyang salat lagi. Padahal salat kita sudah sah. Karena ada kesempatan kita mengucap salam yang pertama. Tentang hal tersebut, karena ada hadis Muslim. Kadang-kadang orang bertanya, kenapa diakhiri salat dengan salam? Kan boleh dengan kalimat-kalimat lain. Ini ada hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu. Mengharamkan salat dengan takbir, menghalalkan salat dengan salam. Arti mengharamkan salat dengan takbir, tak kala kita salat membaca Allahu Akbar takbiratul ihram, sudah haram apa-apa yang halal tadi. Misalnya sebelum salat, halal kita berbicara dengan teman. Sesudah kita mengucap Allahu Akbar, ini sudah haram. Begitu juga untuk melepas haram dalam salat, kita ucap Assalamualaikum. Kalau kita sudah mengucap Assalamualaikum, apa yang halal tadi, sudah halal kembali kita kerjakan. Berhubung waktunya sudah habis, insyaAllah ke depan kita uraikan lagi sambungan masalah salam ini supaya lebih tahu kita, dan saya di mana ada kekurangan minta maaf sama kaum muslimin. Tentu ilmu saya pendek sekali, ada yang lebih orang lain, namun semampu saya uraikan. Hanya demikianlah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Untuk Banda Aceh malam ini di edisi 20 Juni 2026, saya Khaira akan menemani suasana Anda di malam hari ini hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali Banda Aceh malam ini, pendengar, tentunya saya hadirkan untuk Anda sandiwara radio atau drama radio yang diproduksi oleh RRI Surabaya dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Rina, aku punya ide nih.
2: Ide apa tuh?
1: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
2: Ide apa tuh, Bunga?
1: Kita buat es krim rasa durian gimana?
2: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
1: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
2: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
1: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
2: Masa sih?
1: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka enggak sama durian?
2: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya. Nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, enggak suka aku.
1: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
2: Pokoknya no, no, no.
1: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
2: Tapi aku nggak suka durian, gimana dong?
1: Ya udah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
2: Oke, kira-kira sip nggak ya idemu itu, Bunga?
1: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
2: Baiklah kalau gitu.
3: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
1: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
3: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya? Orang akan mau makan es krim rasa durian itu.
1: Tentu saja Bu RT, kami sudah melakukan riset pasar dan...
2: Ah tidak apa-apa Bu RT, ya kami yakin produk kami ini bakalan laris.
1: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
4: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
2: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
4: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
1: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang nggak mau mencoba es krim rasa durian kita.
2: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
1: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
2: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
3: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
1: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah kamu bisa aja Bunga.
1: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini?
2: Oke, baiklah.
3: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
1: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
2: Siap, Bu RT.
1: Terima kasih ya, Bu RT. Selama ini sudah mengawal.
3: Sama-sama, Dek.
5: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek kan?

0: tongkong pun jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini, dan tentunya di malam hari ini saya suguhkan untuk Anda informasi mengenai Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Aceh akan menghadirkan Aceh Culinary Festival atau ACF 2026 melalui skema penyelenggaraan kolektif yang juga melibatkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku industri kreatif, serta sektor swasta. Nah, pendengar, transformasi ini menjadi langkah baru dalam pengembangan ACF setelah 9 kali penyelenggaraan sejak 2014. Dan tentunya ACF bertransformasi dari model penyelenggaraan yang selama ini bertumpu pada pembiayaan anggaran pendapatan dan juga belanja Aceh atau APBA menuju ekosistem event yang lebih partisipatif, mandiri, dan juga berkelanjutan. Nah, selain itu juga tentunya mengenai jadwalnya, pendengar, Aceh Culinary Festival 2026 ini akan berlangsung mulai dari tanggal 11 hingga 14 September 2026 dan juga mengundang seluruh elemen masyarakat untuk menjadi bagian dari gerakan kolektif yang merayakan kuliner, budaya, kreativitas, serta semangat kolaborasi Aceh. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Sendu tu narkoba.
5: Pendengar masih dalam Banda Aceh malam ini, dan kembali ke saya suguhkan informasi untuk Anda di mana tim dosen dari Universitas Teuku Umar atau UTU Melabuh Aceh Barat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di komunitas Majelis Taklim Ibuk-Ibuk Turun Junte, Desa Rema, Kabupaten Gayo Lues. Nah, pendengar, kegiatan mengusung tema literasi lingkungan berbasis bahasa dan nilai keagamaan itu sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, program tersebut merupakan implementasi model literasi lingkungan berbasis bahasa dan juga nilai keagamaan atau libang keluarga yang dirancang untuk membangun kesadaran ekologis masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Tentunya Banda Aceh malam ini, pendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu pilihan terbaik dalam Banda Aceh malam ini. Dan selamat malam juga mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung, baik melalui RRI Digital atau streaming kami rri.co.id, bahkan di frekuensi kami di 97.7 FM.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu. Terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

semua. Sepi sunyi jangkrik berdiri.

bila tiba saatnya.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, maka jangan
1: aku
0: emosi.
1: Kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di malam ini, tentunya saya Khaira masih menemani suasana malam Anda. BTW untuk Anda mungkin ya yang pingin update informasi cuaca di tempat Anda malam ini seperti apa, silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445. Ya kalau Banda aja malam ini udaranya cukup sejuk ya. Ini juga waktu yang pas mungkin untuk Anda menarik nafas sejenak dari segala aktivitas dan juga kegiatan Anda tadi pagi ya. Dan mungkin juga sebagian dari kita pendengar ada juga yang masih disibukkan dengan kegiatan malamnya, dengan aktivitas dan juga pekerjaan-pekerjaan ringan di malam hari ini. BTW jangan lupa untuk istirahat sejenak ya, karena kesehatan cukup mahal. Dan juga bagi Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Baru saja juga Banda Aceh diguyur hujan ya, tentunya jalanan masih licin, jadi tetap waspada, jangan ngebut-ngebut, jangan buru-buru. Untuk Anda yang di rumah sedang menikmati suasana malam Anda dengan keluarga di teras rumah, lagi bersantai manja mungkin ya kan, dengan suguhan informasi-informasi yang terupdate juga dalam Banda Aceh malam ini, serta lagu-lagu pilihan di Banda Aceh malam ini juga sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Ya, jangan lupa juga nih pendengar untuk menikmati secangkir kopi dan juga secangkir minuman favorit Anda ditambah dengan cemilan malam hari ini. Oke, tentunya kami terus menemani Anda dengan lagu yang terbaik. Kita dengarkan juga lagu darinya Cassandra Band dengan judul Tetap Menjadi Milikmu. Selamat mendengarkan.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F

Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1, tentunya kita ketemu dalam ruang rindu di malam hari ini, dan juga sudah saya hadirkan beberapa lagu dalam Oldies Manca dalam ruang rindu malam ini. Namun untuk malam ini sepertinya tidak saya buka requestan ya, tapi saya hadirkan informasi-informasi mengenai Piala Dunia nanti yang akan bertanding pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan juga akan saya temani Anda dengan lagu-lagu dalam ruang rindu Oldies Manca ya. Oke, sedikit informasi pendengar dan fakta menarik banget mengenai laga pertandingan dari grup F, yaitu Belanda versus Swedia, yang mana pertandingan ini menjadi, dan ini fakta menarik jelang laga ya pendengar, di mana pertandingan ini menjadi laga kedua grup F yang sangat menentukan peluang lolos ke babak 32 besar. Belanda datang setelah bermain imbang 2-2 melawan Jepang, sempat unggul. The Orange gagal mempertahankan keunggulan hingga menit akhir. Nah, untuk Swedia sendiri pendengar sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai menghancurkan Tunisia 5-1 dan hasil yang membuat mereka memimpin sementara di grup F. Nah, untuk pelatih Belanda sendiri yaitu Ronald Koeman mengakui kesalahan taktik saat melawan Jepang dan berjanji melakukan pergantian pemain yang lebih efektif saat menghadapi Swedia. Nah, pasti Anda juga bertanya nih pendengar, yang menjadi pemain sorotan antara Swedia dan juga Belanda siapa saja? Mungkin nanti untuk informasi ini akan saya hadirkan setelah kita dengarkan juga lagu-lagu dalam ruang rindu dalam Oldies Manca di malam hari ini.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini, dan tentunya juga masih dalam ruang rindu ya, masih dalam suasana ruang rindu di malam hari ini. Oke, dan kita lanjutkan informasi mengenai sorotan pemain, yaitu Belanda dan Swedia. Nah, kalau untuk sorotan pemain Belanda, pendengar, ada Frenkie de Jong, ada Virgil van Dijk, dan juga ada Cody Gakpo, serta ada Memphis Depay. Dan kalau untuk Memphis Depay ini, pendengar, kondisinya juga masih dipantau setelah masalah cedera pahanya. Kemudian untuk tim Swedia, pendengar, ada pemain yang menjadi sorotan, yaitu Alexander Isak dan juga Victor Gyökeres, yang mana kedua penyerang Swedia tersebut sama-sama mencetak gol saat mengalahkan Tunisia dan menjadi ancaman utama bagi lini belakang Belanda. Namun untuk statistik singkat, pendengar, yaitu Belanda 2 sedangkan Jepang juga di angka 2. Untuk Swedia dan Tunisia, Swedia memperoleh skor 5 sedangkan Tunisia memperoleh skor 1. Nah, untuk Belanda belum pernah menang di grup ini, dan Swedia berpeluang mengunci posisi teratas grup jika kembali meraih 3 poin. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya laga ini mempertemukan dua gaya yang berbeda, yaitu Belanda mengandalkan penguasaan bola dan juga kreativitas di lini tengah, sementara untuk Swedia datang dengan serangan langsung yang sangat efektif memulai duet Isak dan juga Gyökeres, di mana siapa nanti yang akan menang berada di jalur ideal menuju fase gugur Piala Dunia 2026. Jangan lupa untuk dukung tim Anda ya, beri dukungan dan juga doa, apakah Belanda atau Swedia. Oke, tentunya jangan lupa nanti dengarkan juga pertandingan Piala Dunia ini bisa melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id, dan kemudian juga bisa di frekuensi langsung di 97.7 FM. Dan di malam hari ini, pendengar, ruang rindu akan terus kami hadirkan lagu-lagu dalam All This Manca untuk menemani suasana malam Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kita akan kembali menghadirkan informasi seputaran Piala Dunia yang nanti akan bertanding pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, yaitu Belanda versus Swedia. Nah, pendengar, untuk situasi klasemen grup F, tentunya Swedia memimpin grup F setelah menang telak 5-1 atas Tunisia. Dan untuk Belanda sendiri, pendengar, berada di posisi kedua dengan 1 poin setelah bermain imbang 2 sama melawan Jepang. Nah, untuk jika Swedia menang, mereka akan berpeluang besar mengamankan tiket ke babak 32 besar lebih cepat. Dan sebaliknya, Belanda wajib menang untuk kembali mengendalikan persaingan grupnya. Selain itu juga, untuk duel atau dua striker paling tajam, laga ini juga menjadi panggung pertarungan dua bomber Swedia, yaitu Alexander Isak dan juga Victor Gyökeres, di mana keduanya mencetak gol saat membantai Tunisia dan menjadi perhatian khusus Belanda. Ronald Koeman, ia menyebut lini belakang Belanda harus ekstra waspada terhadap pergerakan keduanya. Nah, pendengar, mungkin untuk Belanda datang dengan tradisi besar sepak bola Eropa dan juga kebutuhan meraih 3 poin. Namun Swedia hadir sebagai kuda hitam yang sedang percaya diri setelah pesta 5 gol ke gawang Tunisia. Ya, demikian pendengar untuk informasi seputaran Piala Dunia yang nanti akan bertanding, yaitu Belanda versus Swedia. Tetaplah bersama kami dalam Banda Aceh malam ini, dalam Ruang Rindu.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya akan kami hadirkan untuk Anda ke Pancasila dan juga pilihan lagu dalam jazz musik di malam hari ini hingga nanti menjelang tutupnya siaran. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Prosatu RRI Banda Aceh.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: ketiga nih, nanti lawan Jepang berat nih. Sehingga justru tekanan psikologis juga bisa menyasar ke Swedia. Bagaimana melihatnya Bung Nova ini?
1: Iya, makanya mungkin Swedia tidak akan membuang-buang peluang untuk gagal mendapat poin jika mereka bisa meraih kemenangan hari ini. 3 poin masuk kantong mereka, itu artinya 6 poin ada di tangan, dan berarti tiket 32 besar sudah dipastikan ya, meskipun belum tentu akan menjadi juara grup karena harus melihat hasil pertandingan yang lain. Ya.
0: Luar biasa, tadi kita ulas secara kualitas keduanya juga yang menjanjikan pertandingan yang menarik juga dari tadi ya, sisi non teknis juga mereka sama-sama mengincar 3 poin di pertandingan ini, pastinya akan berjalan sangat seru dan menarik. Dan ketika dan kita melihat tadi sudah dikumandangkan lagu kebangsaan dari masing-masing tim nasional, dan mereka kini bersiap untuk ya, kita akan terlebih dahulu memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
0: Ya, dan pendengar, nampaknya kami melihat di lapangan ini kick-off akan segera dimulai, dan nanti untuk memandu jalannya pertandingan, laporan pandangan mata akan disampaikan oleh rekan saya Bung Indra, dan Bung Tomo juga pastinya masih ada Bung Nova yang akan menemani. Untuk itu saya serahkan.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana DPR RI menegaskan komitmennya menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pemerintah melalui forum dialog dan koordinasi. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa.
2: Pimpinan DPR RI bersama Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa dari berbagai universitas yang menggelar aksi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat malam kemarin. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi mahasiswa secara langsung. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, DPR akan menindaklanjuti berbagai aspirasi mahasiswa melalui koordinasi dengan kementerian terkait. DPR juga siap memfasilitasi dialog lanjutan apabila masih terdapat persoalan yang memerlukan penjelasan pemerintah.
1: Soal tadi tuntutan pertama apa BBM, terutama kenaikan pertama, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang...
2: Sementara itu, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Denny Ribowo, mengatakan masih ada sejumlah persoalan yang menunggu tindak lanjut pemerintah. Salah satunya terkait kelangkaan BBM subsidi yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
3: Pertama, kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan dewan yang

0: harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita.
1: Denny mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI yang langsung menghubungi sejumlah pejabat pemerintah terkait aspirasi mahasiswa. Namun, ia berharap hasil audiensi tersebut segera diwujudkan dalam langkah nyata. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana dampak psikologis akibat perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Laporan yang disampaikan Cantia dari RRI Surabaya.
1: Dampak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengaburkan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik dalih hanya bercanda. Padahal, bagi anak istimewa, dampak dari candaan yang kelewatan batas tersebut bisa menjadi trauma mendalam yang mengancam keselamatan mental dan fisik mereka. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Teddy Indria Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
2: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama. Di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan, itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam itu seperti bom, yang saat-saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
1: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
3: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami, itu memang secara kasat mata tidak tampak, Mbak. Tapi secara batin itu kita sangat miris, ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini banyak juga dari siswa itu masih kurang paham, Pak. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan kadang kita juga nggak bisa memungkiri itu, Mbak, ya. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh gitu.
1: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku, serta membangun ruang aman bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka berani bersuara sebelum dampak psikologis tersebut berujung fatal. Cantia melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey,

0: Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Pernah mikir enggak kenapa jadinya keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alam tubuh. Para pijati menyal pembuluh darah untuk menyempit, biar jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa tetap dan lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemadaman listrik yang bergilir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan keresahan bagi para pelaku usaha dan juga tentunya masyarakat. Di Probolinggo, para pelaku usaha ikan hias mengalami kerugian yang luar biasa. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kematian ikan yang sangat bergantung pada pasokan oksigen dan aerator. Salah satu pedagang yang merasakan dampak adalah Novian Dimasya, merupakan warga Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Selama hampir 2 pekan terakhir, ia mengaku harus menghadapi ketidakpastian akibat pemadaman listrik yang kerap terjadi hampir setiap hari. Dan bagaimana pemadaman listrik bergilir ini dan dampaknya seperti apa? Kami akan berbincang bersama dengan salah satu warga yang terdampak pemadaman listrik, dengan Pak Ruli.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ruli, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
1: Iya. Pak Ruli, domisili di mana nih tinggalnya?
2: Di Bogor.
1: Oh, Bogor. Terkena pemadaman listrik bergilir kapan ini?
2: Udah hampir seminggu juga sih, udah lama.
1: Hampir seminggu. Berapa lama, Pak?
2: Ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, tergantung di sana sih. Ada yang 12 jam pernah.
1: Oh, beda-beda. Tapi dalam sepekan ini berapa kali pemadaman listrik?
2: Kemarin sekali, terus kemarinnya lagi sekali. Udah 3 kali lah.
1: Dalam 1 pekan ini sudah 3 kali pemadaman listrik?
2: Iya, 3 kalian.
1: Dan itu tadi ya, untuk durasinya cukup panjang juga ya, Pak Ruli.
2: Iya, 4 jam,
1: ya?
2: Baik itu, dan 4 jam.
1: Nah, itu ada informasi terlebih dahulu tidak?
2: Pemberitahuan, saya nggak dengar sih pemberitahuan, nggak ada, ujung-ujung aja langsung mati itu.
1: Lalu bagaimana Pak Ruli dan juga tetangga ataupun masyarakat, ini kan cukup lama juga ya pemadaman listrik ini, dampaknya seperti apa?
2: Ya, dampaknya ya kayak elektronik, kayak kulkas, TV, takutnya imbasnya rusak, itu kan sering mati. Kalau jualan, susah juga jualan. Jualan yang pakai es, blender-blender gitu kan harus ada
1: terdampak
2: listrik,
1: ya.
2: Jadi susah juga. Iya, jualan sepi jadinya kan.
1: Nah, ini bagaimana? Mungkin ada Pak Ruli ataupun tetangga yang memang memiliki anak kecil atau bayi?
2: Oh, ada anak kecil, untuk anak sekolah. Susah untuk belajar, kan gelap, harus pakai lilin, ya ribet lah.
1: Itu
2: pakai lilin, gelap lawan belajar, kayak gitu kan dampaknya.
1: Oh, pemadamannya malam, Pak? Bukan siang?
2: Iya, malam, ada yang malam. Kemarin sampai malam, jam 9. Dari sore sampai malam.
1: Dari sore sampai malam?
2: Iya, kadang ada yang siang, ada. Tergantung sih, tergantung sananya PLN-nya kan, nggak ada pemberitahuan juga.
1: Nggak ada pemberitahuan.
2: Iya.
1: Yang Pak Ruli ketahui apa, Pak, saat ini untuk pemadaman listriknya?
2: Saat ini saya belum ada dapat informasi ya, tapi katanya sih ada apa ya, gangguan teknis apa-apa gitu katanya.
1: Iya.
2: Saya juga nggak jelas, soalnya nggak ada sosialisasi ke masyarakat juga kan.
1: Kalau sebelum-sebelumnya, biasanya diinfokan tidak, Pak, kalau ada pemadaman listrik ini?
2: Dulu mah pakai di dari masjid, RT RW ada pemadam jam segini dikasih tahu dulu ya.
1: Jadi bersiap sebelum, gitu ya.
2: Tahun ini. Iya, siap-siap. Jadi tahu jadi pemadam segini jam segini nyala jam segini kan dikasih tahu. Jadi persiapan kan air sanjo kan ada air buat wudu, buat sholat, kan susah kalau habis air.
1: Iya. Nah, ini kemarin tidak ada pemberitahuan bagaimana? Artinya tidak ada persiapan kan.
2: Ya nggak ada ya, mau sholat ya nunggu, paling numpang ke tetangga yang pada pam yang nyala paling pakai pom ke tetangga minta air kayak gitu. Ya jualan juga tutup lah kalau ada gitu kan, buat blendernya susah juga.
1: Iya. Estimasinya Pak Ruli, kerugian yang Pak Ruli sejak pemadaman listrik, estimasi saja berapa ini, Pak?
2: Ya turun sih, lumayan turunnya untuk penjualan mah. Nggak terlalu gede, turun juga lumayan, lumayan turun. Jadi sepi lah.
1: Iya, sepi.
2: Ada yang jualan es kan jualannya.
1: Nah, selain Pak Ruli, di sekitar Pak Ruli ada usaha-usaha lain juga Pak yang memang ikut terdampak ini?
2: Banyak, saya depan kampus malahan. Depan kampus kan banyak yang jualan UKM-UKM gitu. Ya mereka juga ngeluh. Ya sepi jadinya, peminat yang beli, mau beli juga kan susah, mau ada alat-alat untuk digunakannya, ada listrik.
1: Iya.
2: Mendapatkan gitu.
1: Kalau di sekitar ini kan juga mungkin kayak minimarket dan lainnya kan memiliki genset ini.
2: Genset ada.
1: Mereka masih bisa beroperasi ya, atau memiliki keterbatasan juga?
2: Oh, mereka mah nyala terus, hanya ada gensetnya, soalnya kalau minimarket kayak gitu mah.
1: Nah ini kalau untuk kayak kebutuhan seperti cas handphone gitu tuh bagaimana Pak Ruli?
2: Ya mati aja, internet juga mati, dampaknya lemot kayak gitu, susah mau komunikasi, susah. Ya mendingan beri ya rebahan, paling nunggu nyala kayak gitu. Karena internetnya lemot nih.
1: Dampaknya
2: kayak gitu, internet susah, apa-apa susah.
1: Iya, akhirnya
2: mati kutu lah.
1: Warga ini pada keluar gitu, keluar rumah ya Pak? Atau
2: iya, jadi di jalan dari jadi rame aja pada nongkrong di tengah jalan, di jalan tuh, pinggir jalan. Mobil lewat, terang.
1: Luas tidak Pak kayak pemadamannya gitu. Ini, wilayah apa Ruli? Yang padam.
2: Luas juga sih kayaknya. Lumayan sih ke Bogor Barat, Bogor Tengah, paling giliran gitu sih. Ke Bogor Tengah, kata ke itu.
1: Yang terakhir Bogor kapan Timur. Pak? Ini Pak?
2: Kemarin sore.
1: Dari pukul berapa sampai pukul berapa Pak?
2: Kemarin itu jam berapa? Saya lupa. Jam 5 lewatan lah. Kemarin kan.
1: Berapa
2: sampai jam? Sampai jam 9 lah.
1: Sampai jam 9 malam.
2: Iya.
1: Ini cukup lama ya.
2: Cukup lama lah, nggak ada persiapan juga, air habis, ya. Mau maghrib susah, nggak gitu deh.
1: Nggak ada keterangan air. Juga dari Pak RT atau Pak RW, mungkin diberitahu oleh pihak PLN ya, Pak Ruli.
2: Oh nggak ada. Paling pemberitahunya gitu aja, udah mati aja, ada pengumuman dari RT, ada gangguan di gardu utama, kata perbaikan gitu aja katanya.
1: Oh, informasinya justru didapatkan setelah listrik itu padam gitu ya?
2: Iya. Ada gangguan, tunggu aja warga sabar, jaga keamanan, takutnya lama kan. Takutnya ada maling gimana kan, ngeri juga kalau gelap-gelapan, nggak ada persiapan untuk jaga-jaga, makanya pada keluar jalan.
1: Baik.
2: Kayak gitu.
1: Iya, saya sapa pendengar dulu boleh ya Pak Ruli ya, kita ya, ke ya, Boyolali ya. Nih Pak Udin. Pak Udin, malam Pak Udin.
3: Malam, assalamualaikum.
1: Salam. Gimana Pak Udin?
3: Apakah Bapak ada curiga tentang ini adalah dapat dari perang gitu?
1: Ya, baik. Iya, tapi kalau Pak Ruli curiga sebelum tadi dapat informasi dari Pak RT itu seperti apa? Menduga-dugaannya? Sebelum dapat info ya. Dari Pak RT, apa namanya biasanya? Ada pemadaman juga tidak sebelumnya?
2: Oh, enggak, justru dulu sebelumnya jarang, kalau ikut dari Bogor jarang mati listrik. Sekarang aja mati listrik. Sering gitu sekarang mah.
1: Oh, baru-baru ada ini apa, aja gitu ya.
2: Belum bertahun-tahun gitu enggak ada pemadaman listrik, sekarang aja ada. Aneh gitu loh kok.
1: Iya. Iya, tapi ya, ada dugaan tidak mungkin ada gardu yang terbakar atau apa tidak ya? Tidak sampai tidak situ ya.
2: Tidak sih katanya, mungkin stok listriknya habis, kok bisa habis sih, nggak tahu. Kan dibayar, kita bayar kenapa habis gitu. Harusnya PLN kasih tahu mau habis, kok bisa habis, kita kan bayar.
1: Iya. Baik, kita sama pendengar lagi ada Pak Rifanto di Bualemo. Pak Rifanto, malam.
4: Iya, selamat malam Mas Lukman.
1: Malam Pak, silakan.
4: Iya.
1: Bualemo aman tapi Pak, sebelumnya Pak.
4: Oh, kalau Bualemo itu tadi sempat ada pemadaman juga dari jam 9 pagi.
1: 9 pagi?
4: Sampai jam 5 sore.
1: Wah, itu cukup lama, Pak.
4: Iya, gitu. Tapi itu sama juga, nggak ada pemberitahuan.
1: 8 jam?
4: Kan biasanya itu dulu ya, sering ada informasi di radio. Apakah ada pemadaman di wilayah ini, gitu kan.
1: Iya.
4: Tapi kalau untuk sekarang itu, tiba-tiba saja begitu. Nanti kalau sudah padam baru ada informasi ternyata ada perbaikan sistem gitu kan.
1: Jadi terakhir kapan Pak? Pak Arifanto terakhir kapan untuk pemadamannya tadi yang dari jam 9 sampai jam 5 sore ya?
4: Iya, jadi aktivitas itu di kantor, di sekolahan itu terbatas gitu. Terus juga kan jaringan seluler juga mati gitu kan. Jadi tidak ada aktivitas sama sekali.
1: Itu hari apa Pak yang padam Pak?
4: Tadi, hari ini.
1: Oh hari ini, dalam sepekan ini baru hari ini padamnya?
4: Itu memang sudah sering berapa kali padam gitu ya, tapi nggak terlalu lama.
1: Oh ya, ini yang paling lama hari ini.
4: Iya, paling lama yang kalau yang biasa kita sering alami itu 5 menit, 10 menit itu udah nyala lagi. Nanti kali ini gitu ada terlalu lama sih, terus juga tidak semua wilayah yang terdampak sih di Bualemo ini. Ada cuman ada beberapa desa gitu, desa kecamatan gitu aja.
1: Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya. Bualemo kita ke Kutai Barat, Kalimantan, Pak Haryanto. Malam Pak Haryanto.
5: Malam Om Lukman. Ya. Selamat malam Mas Narasumber. Kalau di tempat saya ini Om Lukman ya. Itu sebulan sekali itu biasanya ada pemeliharaan.
1: PLN. Tapi dalam seminggu terakhir ini bagaimana, Pak?
5: Ya lancar aja nih, stabil aja. Tapi kalau di tempat saya ini pemukmannya pakai PLTD, pemukman pembangkit listrik tenaga diesel. Kalau di Samarinda, Bontang, Balikpapan ya itu atau Kutai Kartanegara itu pakai PLTU. Batu bara. Kalau yang di tempatnya Mas Narasumber ini mungkin PLTU juga kali ya. Kalau di tempat saya ini biasanya kalau ada pemadaman itu ya pemeliharaan ada pohon-pohon yang dipangkas sama pemukman ya kan yang ganggu jaringan kan. Nah itu biasanya mulai pukul 10 pagi itu sampai pukul 4 sore. Ada berapa jam itu, 6 jam. Jadi masyarakat sudah siap. Cuma ya itu kadang-kadang kan yang usaha yang apa membutuhkan energi listrik ini kan jadi terganggu. Misalnya kan fotokopi kah, atau piara ikan di akuarium itu namukan menggap-menggap ikan. Ada kompensasi kan enggak gitu ya kalau yang di daerah Jawa itu ya kan blackout pemadaman. Kalau tidak kan masyarakat mengalami kerugian. Saya sampai sempat berpikir negatif Om Lukman. Apakah itu tindakan sabotase kan? Tapi mudahan aja enggak ya kan?
1: Terima kasih Om Lukman. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami sudah berupaya ya untuk bisa menghubungi dari pihak SDM gitu ya. Namun memang dialihkan ataupun diminta untuk PLN yang menjelaskan. Dan dari PLN juga tadi tidak bersedia untuk memberikan keterangan. Karena kami dikirimi ini ya, video. Pak Ruli, gimana sih kalau memang tadi ya harapannya kepada pihak PLN ini seperti apa yang diharapkan?
2: Ya diharapkan ya cepat-cepat aja diperbaiki sistemnya gitu, cepat-cepat jangan ada lagi pemadaman bergirir ya. Itu aja, nyala lagi normal seperti dulu lah, nggak ada listrik pemadaman lagi. Itu aja sih.
1: Mengenai informasi sejauh ini minim gitu ya.
2: Informasi minim sekali, belum ada
1: jadi kabar tidak, dari PLN sendiri. Jadi tidak ada
2: yang persiapan. Yang ada cuma itu doang, ujung-ujung minta permintaan maaf aja sama dari PLN itu aja.
1: Oh gitu.
2: Iya, nggak dijelasin kenapa-kenapanya.
1: Permintaan maafnya itu melalui apa? WhatsApp atau SMS?
2: Nggak, lihat di berita aja di IG kayak gitu.
1: Oh gitu. Iya, baik. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Ruli waktunya untuk RRI Pro 3. Dengar Pak Ruli merupakan salah satu warga Bogor ya, yang juga mengalami atau terdampak dari pemadaman yang ini tidak di ini ya, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu gitu.
0: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa. Penampilan Kokulkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Olympic champion. agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. Dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan membahasnya ya terkait dengan keluhan juga terkait dengan hal ini yang memang minim informasi untuk pemadaman listrik secara bergilir ini, bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Profesor Trubus Hardiansyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Trubus, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
1: Ya, kalau Prof. tidak terdampak ya, Prof. ya? Pemadaman listrik bergilir ini ya, Prof. ya?
2: Enggak, jangan dong. Kita di Jakarta Timur, jangan.
1: Prof, ini banyak masyarakat ya. Mungkin memahami atau memaklumi, memang yang jadi kekecewaan masyarakat ini minimnya informasi terkait dengan pemadaman listrik ini yang cukup lama gitu. Ada yang 4 jam, 6 jam, bahkan ada yang 8 jam. Bagaimana dari sisi kebijakan publik terkait dengan hal ini, Prof?
2: Iya, menurut saya ini memang pemerintah itu dalam ini PLN khususnya harusnya kan memberikan satu informasi yang utuh, terutama dalam konteks kebijakan publik. Satu ya, ada informasi yang disampaikan kepada publik bahwa akan ada pemadaman listrik misalnya di 2 jam, 3 jam atau 6 jam gitu. Nah ini kan masyarakat nggak tahu seperti yang terjadi di Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu. Sampai nggak tahu masyarakat tiba-tiba sampai terjadi pemadaman yang cukup luar biasa lah. Karena itu daerah industri, perkotaan dan sebagainya. Nah yang kedua memang minimnya juga komunikasi publik. Jadi PLN itu harusnya juga mengomunikasikan kepada masyarakat, user lah, kepada pengguna bahwa ada persoalan. Misalnya ada PLTU, dua PLTU yang katanya bermasalah secara teknis lah, katakanlah seperti itu. Itu disampaikan saja gitu. Jadi ada apa misalnya, karena apa pasokan batu bara itu ada persoalan gitu, katakanlah seperti itu. Tapi nggak usah terlalu terbuka lah, misalnya misalnya DMO atau katakanlah ada produsen-produsen yang nakal karena tidak mau ini tau
1: menyediakan. Nggak perlu terlalu detail, yang penting ada informasi pemadamannya gitu ya.
2: Iya, kalau yang tahu detail ya mestinya kita tahu lah. Tapi sebenarnya nggak perlu. Ini yang penting publik dikomunikasikan secara baik gitu ya. Tugasnya kan gitu. Yang ketiga tentu perlu adanya edukasi publik. Nah, edukasi publik ini adalah masyarakat punya persiapan, punya antisipasi sehingga harus kemana dan harus bagaimana itu setidaknya. Karena kalau sifatnya ujuk-ujuk gitu tiba-tiba mati gitu ya, itu masyarakat mesti ini kan. Bukan hanya kaget, terkejut, tapi juga bingung mau berbuat apa.
1: Tidak ada persiapan.
2: Tidak ada persiapan sama sekali, apalagi kemudian alat-alat semua sekarang semua teknologi sangat tergantung kepada listrik. Ya. Nah, ini yang menurut saya, edukasi masyarakat juga minim, Mas. Ini apa? Tentu dalam hal ini kita juga memaklumi secara keseluruhan bahwa disinilah kemudian ini momentum lah, setidaknya momentum bahwa ini perlu diedukasi ke publik. Momentum untuk transisi ke energi terbarukan lah, katakanlah seperti itu kan. Di dalam masa kita itu kan rencananya itu kan ada RU PLTN lah, katakanlah seperti apa, sampai 2035 lah, katakanlah 2034 ya. Itu kan sudah disusun itu. Nah itu tinggal disampaikan saja, misalnya merencana membangun listrik untuk 100 gigawatt misalnya yang diperintahkan oleh presiden misalnya kan. Itu hal-hal yang harusnya menjadi penting diinformasikan kepada publik. Artinya di sini publik ada rasa tenang, rasa nyaman, kalaupun misalnya ada mati listrik ya mereka sudah tidak dalam tanda petik marah gitu kan, tersinggung ataupun malah melukai perasaan publik, karena memang publik merasa bahwa ada semacam kekurangan. Karena masyarakat itu memandang bahwa selama ini kami sudah membayar listrik tepat waktu. Jadi semua kewajibannya sudah dilaksanakan lah. Dia hanya menuntut haknya kan. Hak saya kan mendapatkan apa pasokan listrik yang sesuai dengan apa kebutuhan. Nah ini hal-hal yang menurut saya memang penting, Mas, ya. Terlepas ada persoalan teknis yang sangat rumit lah, katakanlah karena ada IPP yang bermasalah. Itu nggak usah di ini gitu, nggak usah menjadi apa ya, sebenarnya masyarakat itu sudah cukup dewasa kok yang mengerti kondisi bahwa ini situasi ini. Dan cuman kan ironi juga misalnya publik memandang loh Indonesia ini negara produsen batu bara terbesar di dunia, tapi kok persoalan-persoalan batu bara kok jadi problem. Ada juga persoalan-persoalan, ada penguasaan oligarki karena harganya tidak sesuai, misalnya karena apa harga yang ditawarkan pemerintah dia nggak murah, kalau ada 70 pokoknya 70 itu per ton itu berapa gitu ya, terus kemudian harga yang sesungguhnya di pasaran komitmennya kan 100 lebih gitu. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya juga apa menjadi bagaimana para pengambil kebijakan khususnya di PR kemudian pihak ini kan ada kolaborasi mas antara PLN dengan ini Kementerian Minerba lah, ISDM khususnya. Jadi bagaimana kemudian agar perizinan-perizinan itu dipermudah lagi misalnya, sehingga untuk kebutuhan inilah CMO lah katakannya, khusus dalam domestik. Nah jadi itu hal-hal yang kaitannya menurut saya menjadi sangat mendesak gitu. Yang penting juga dipaham masyarakat bahwa mungkin juga suatu saat pemerintah juga memikirkan bentuk-bentuk lain gitu ya, apakah karena selama ini cuman agak alergi juga misalnya mengenai listrik nuklir itu kan, dari bahan nuklir juga ada ini ya itu kan. Padahal mungkin suatu saat itu dibutuhkan karena kita kebutuhan ini tinggi sekali. Mungkin mencarikan tempat yang agak ini produktif misalnya, atau sambil secara bertahap masyarakat tidak ada konsultasi publik, ada dialog publik yang dimana kemudian ada aspirasi publik yang disampaikan yang terbaik seperti apa, agar nanti tidak terulang kembali seperti ini. Ya, artinya kan potensi-potensi ini kan sangat ini. Kemudian juga human resources-nya mungkin juga perlu ini, karena banyak juga orang-orang Indonesia yang di luar negeri sangat pintar dan mereka sekolah juga pendidikan di sana dan bekerja di luar, itu bisa ditarik juga ke dalam negeri untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan listrik di masa yang akan datang.
1: Prof, pemadaman listrik yang berlangsung lama ini kan berdampak pada kerugian usaha UMKM gitu ya, dan juga terganggunya ujian akademik gitu, hingga pada kerusakan ekosistem akuarium dan perikanan. Ini usaha perikanan yang luar biasa juga ini ikut terdampak. Nah yang jadi pertanyaan, sejauh mana pemerintah ataupun dari pihak PLN ini juga bertanggung jawab secara terkait dengan kerugian ini?
2: Iya, menurut saya ini yang perlu di apa istilahnya dikoordinasikan kan ya. Artinya gini, bahwa pemerintah tetap harus memberikan insentif ya kepada ini kewajiban yang kepada misalnya kepada user lah, karena memang dampak ini kan ada dua. Ada yang sifatnya linear, bisa diprediksi dampaknya, misalnya ada terganggunya apa industri, usaha dan sebagainya lah, itu kan bisa dikalkulasi, bisa diantisipasi dan bisa diperhitungkan secara real. Tapi ada juga yang namanya non linear atau disebut katakanlah efek domino lah, katakan seperti itu, terjadi sesuatu yang di luar itu. Nah ini kan mungkin perlu juga apa semacam ya tidak hanya klarifikasi tapi sejauhnya memberikan juga solusi-solusi gitu loh. Jadi ini kan sesungguhnya kebijakan sudah memberikan arahnya kan solusi, tapi masyarakat sudah melaksanakan kewajiban. Kalau sudah melaksanakan kewajiban berarti dia harus diberikan ini akuntabilitas lah katakanlah seperti itu ya, dari pemerintah. Bentuknya apa, entah keringanan barang apa dan bentuk-bentuk yang lain mungkin juga perlu ditunjukkan, karena dampak ini kan ada kerusakan-kerusakan. Kalau industri itu berat sekali mas, kan biayanya sangat mahal untuk ini lagi kan, istilahnya untuk memperbaharui atau menservis katakanlah, membuat normal kembali. Itu kan tak mudah, membutuhkan pos yang besar. Bagaimana pemerintah juga ikut ini, intinya itu negara hadir gitu loh mas. Negara hadir bertanggung jawab, karena persoalannya adalah namanya masyarakat, publik itu selalu pada catatan apa, iya intinya kami sudah melaksanakan kewajiban itu gitu loh. Jadi ini yang harus diini, karena memang publik ini kan cukup beragam ya, ada yang sangat paham, ada yang nggak paham sama sekali ya, karena kemudian mereka ini, dan ini saya kekhawatiran ada dampak non-linear mas, misalnya ada letupan-letupan di masyarakat ya, entah itu protes-protes, entah itu kemudian berbentuk demonstrasi atau bentuk yang lain, kan ini berbahaya mas, artinya kaitannya dengan ketertiban publik, gitu, ketertiban masyarakat. Nah ini kan harus diantisipasi. Jadi dalam hal ini memang pemerintah wajib menurut saya, ini tinggal pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena listrik ini kan menyangkut daerahnya kabupaten kota, itu semuanya harus berkoordinasi memberikan satu insentif, entah sumbernya dari APBN atau dari APBD atau bagaimana. Kemudian juga mungkin produsen-produsen ini batu bara atau produsen yang lain juga memberikan bantuan gitu mas. Jadi ini apa hal-hal yang menurut saya bagian dari yang tak terpisahkan di kita ini alamnya kan gotong royong gitu mas. Yeah. Jadi dengan kemudian kita seolah-olah ini bebannya ya khusus PLN, tanggung jawab PLN. Iya betul, tanggung jawab PLN, tapi kan dalam konteks ini karena sifatnya apa bergilir masif dan sampai waktu yang berjam-jam lah, ini kan juga anu kan apa kerusakannya jadi masif gitu loh mas. Nah kerusakan masif inilah menurut saya agar tidak menimbulkan reaksi, karena publik ini kan kalau sudah nggak sabar ya emosi mas, itu emosi ya munculnya letupan-letupan. Kalau sekedar protes di media sosial atau berbentuk jargon-jargon ataupun apa, kita masih bisa ditanggung. Tapi kalau sudah melakukan action, nah itu yang khawatir, karena publik kan apa merasa kemudian negara abai, pemerintah sepertinya kurang ini kurang peduli. Nah itu kekhawatiran kesana mas, munculnya karena ada perasaan ini.
1: Itu karena artinya ada gitu, karena komunikasi yang tersumbat atau yang lambat begitu ya?
2: Iya, ada mas. Jadi itu komunikasi yang tersumbat, komunikasi yang lambat. Ini kan harus diberikan juga solusi. Artinya ada solusi yang sifatnya konkret gitu loh mas.
1: Yeah.
2: Konkret tadi misalnya kayak apa pembebasan apa pembayaran selama 1 bulan atau apa 2 bulan atau apa bentuk-bentuk lain yang sifatnya adalah meringankan, dan itu pun sebenarnya nggak seimbang dengan kerusakan yang diderita oleh publik kan gitu. Jadi nah, ini juga harus dipahami, karena apa pemerintah perlu juga memikirkan bagaimana kemudian agar apa namanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelistrikan ini tidak jadi berulang-ulang. Kan ini kan sudah lama waktu di Sumatera kan sudah lebih awal kan pemadaman itu terjadi. Sekarang merembet ke Jawa, nah kemudian nanti merembet lagi ke daerah lain. Nah, ini kan hal-hal jadi menjadi apa isunya jadi isu nasional gitu loh mas, yang awalnya lokal bisa ditangani karena ada dua ITP yang bermasalah karena teknis atau apalah, tapi kemudian jadi melebar kemana-mana gitu. Kalau kemudian apa istilahnya bergilir, nah kata bergilir ini yang menyebabkan masyarakat itu jadi emosi gitu. Seolah-olah nanti wah ini daerah saya jadi nunggu giliran dong kalau belum kan gitu, jadi seolah-olah jadi ini. Nah ini saya khawatir munculnya kemudian reaksi-reaksi yang sifatnya apa ya tidak hanya kegaduhan, tapi reaksi-reaksi yang bersifat kemudian berbau mengganggu ketertiban umum gitu loh mas. Ini yang menurut saya juga harusnya, apalagi yang sekarang ini di tengah masyarakat karena kondisi BBM naik lah, kondisi harga-harga juga cukup di lapangan cukup banyak kenaikan-kenaikan kan, bahan baku juga bahan pokok itu juga naik ada 30% lah, yang mengatakan 40%. Ini kan dampak perumahan rupiah terhadap segala macam itu kan kemudian masyarakat ini menurut saya sensi gitu loh mas. Jadi sensi kan tugasnya apa si media, saya sebagai pengamat tentu kan memberikan rasa adem, jangan kemudian pernyataan-pernyataannya memprovokasi kan kita elok gitu.
1: Betul.
2: Ini kan ini informasi yang adem. Ada sisi-sisi itu, saya tahu ada sesuatu yang kita ini, tapi kan nggak perlu dibuka ke publik karena itu nanti dengar oleh publik jadi nggak ini elok gitu mas.
1: Jadi tentu, lebih runyam ya.
2: lebih runyam. Saya kira seperti.
1: Tapi apa Prof, kalau pelajaran apa yang mungkin bisa diambil dari peristiwa ini untuk memperkuat ketahanan infrastruktur kelistrikan nasional?
2: Kalau pelajaran utama bahwa satu ya, setidaknya bahwa PLN harus berbenah secara internal lah, bagaimana kemudian internal apa namanya PLN, karena PLN ini sekarang kan bukan ya BUMN tapi sudah di bawah Danantara kan. Jadi bagaimana polanya diperbaiki lagi, bagaimana kemudian pengawasannya termasuk evaluasi itu, mulailah melakukan semacam transparansi gitu loh. Jadi masyarakat tuh bisa mengakses, masyarakat bisa tahu, ada partisipasi publik di situ gitu lah mas. Itu yang yang sangat sangat sangat urgent, selain ada reformasi di dalam internal ini apa tata kelola gitu ya. Nah yang kedua memang harus memikirkan bagaimana kemudian kita tidak tergantung kepada satu sumber. Misalnya sekarang kan tergantung pada batu bata. Nah sekarang bagaimana kemudian pemerintah memikirkan selain batu bara, apa sih apa energi terbarukan ITB-nya apa gitu ya. Jadi ini kan harus dicari bersama, artinya bisa saja menggunakan apa lain gitu ya, teknologi lain yang memang sudah digunakan oleh negara-negara lain, dan kita kan sifatnya bernegara, bisa saja mendatangkan ahli, mendatangkan apa namanya pasokan-pasokan sumber daya, kayak kemarin kita kekurangan BBM, kita bisa minta kepada negara lain membantu, misalnya kita membeli dengan kemarin dengan Rusia misalnya ada 150 juta ton apa minyak BBM mentah lah katakanlah seperti itu, dan kita pitaka. Dalam orang Jawa itu adem musik asem. Jadi nggak terlalu ini ada sampai 2026 bedanya untuk energi yang sifatnya apa subsidi itu tidak akan ada kenaikan. Misalnya seperti itu kan hal-hal yang penting lah. Menurut saya ini adalah momen bagi apa pemerintah dan PLN termasuk juga dalam ini DPR segera terus melakukan ini apa nama mendorong dengan memberikan satu solusi-solusi pemerintah ini ya khususnya Kementerian SDM jadi mencari ini dan kita kan ada riset-riset ada seperti BRIN kan bisa dilibatkan misalnya untuk meriset apakah yang paling ideal paling cepat dalam posisi yang memang kebutuhan yang terus membengkak dan kebutuhan terus tiap hari kan naik tiap tahun kan naik mulu itu mas jadi karena seiring dengan perubahan perilaku masyarakat, perubahan dari orientasi pembangunan kita sendiri yang memang semuanya menggunakan listrik kan gitu. Jadi ini menurut saya yang penting. Yang ketiga itu ada solusi lain ya. Setidak-tidaknya perlulah ada semacam inilah ya, semacam kolaborasi yang sifatnya berkesinambungan. Bagaimana kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalau itu kebijakan publik, apa duduk bersama memikirkan solusi-solusi yang sifatnya ini gitu jangka panjang
1: iya.
2: Gitu mas. Kan bisa bahkan ada banyak perguruan tinggi ya ada banyak juga ahli-ahli yang bisa dilibatkan semua jadi maksud saya gini listrik ini jangan hanya urusan PLN jangan urusan hanya pemerintah juga tapi juga masih tanggung jawab masyarakat juga gitu lah mas. Jadi masyarakat pelaku saya itu kan atau produsen itu kan sebenarnya bagian dari masyarakat karena cuma dia kok dalam posisi sebagai produsen jangan kemudian ada kesan oligarki dan sebagainya itu kan nggak perlu diungkap apa itu sesuatu ada tapi maksud saya ini kesempatan kita menata semuanya agar kejadian-kejadian semacam ini dan ini bukan yang baru dan mudah-mudahan kita berharap ini yang terakhir jangan kemudian nanti ada lagi karena ini kan sudah tahun lalu seperti ada atau kemarin belum lama juga ada di Sumatera di mana yang terus bergilir-bergilir ini kan istilah yang sebenarnya terminologi yang menyakitkan publik gitu loh mas menyinggung perasaan publik lah katakanlah seperti itu. Nah ini saya yang terakhir itu bagaimana ada keterbukaan informasi publik mas terkait dengan ini pemadaman ataupun juga ada kaitannya dengan ini pemikiran mengenai dampak-dampak itu jadi mengenai dampak-dampak itu itu kalau misalnya terjadi lagi itu pahitnya kayak apa jadi masyarakat dikasih tahu gitu loh jadi jangan ini kondisi pahitnya seperti ini jadi masyarakat akhirnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya tetapi juga bagaimana kemudian ada pemikiran-pemikiran lain yang terkait dengan apa namanya sifat-sifat yang kebutuhan besar kaitan dengan listrik ini mas misalnya industri ini kan nggak boleh mas kemudian listrik ini menjadi ganjalan karena itu pengaruhnya sangat besar kepada apa produksi kepada human resources tenaga kerja juga pengaruh kepada ini kepentingan buyer juga kan banyak hal mas kemudian menurut saya ini pengaruhnya sangat besar
1: jadi pembelajaran untuk peristiwa ini ya baik Pak Prof terima kasih Prof waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini sehat dan sukses selalu selamat malam Prof. Pendengar pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Profesor Trubus Rahardiansah melengkapi tudup poin kita pada malam hari ini terkait dengan pemadaman listrik bergilir.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana menandai 500 hari perjalanan Asta Cipta Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan buku bertajuk Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU. Laporannya disampaikan oleh Namira Kaguma.
1: Sebuah catatan perjalanan 500 hari sigap membangun negeri untuk rakyat.
2: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU meluncurkan buku berjudul Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU. Catatan perjalanan 500 hari sigap membangun negeri untuk rakyat di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan kemarin. Buku tersebut menjadi dokumentasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur selama 500 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, buku tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dodi menegaskan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai target dengan mengedepankan kualitas dan percepatan pelaksanaan. Ia juga menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari jajaran Kementerian PU, DPR, kementerian lain hingga dukungan media.
3: Jawaban saya kepada publik bahwa enggak, kita enggak pernah main-main dengan konstruksi, hasil kualitasnya enggak pernah main-main, progres juga kita enggak pernah main-main, semuanya berjalan as usual dan kalau bisa kita percepat, kita percepat lagi.
2: Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Direktur Jenderal Cipta Karya, Chandra R.P. Situmorang mengatakan, buku tersebut tidak hanya mendokumentasikan proyek pembangunan. Menurutnya, buku tersebut juga merekam arah kebijakan dan manfaat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
1: Buku ini sebagai dokumentasi sekaligus refleksi atas perjalanan pembangunan infrastruktur pada fase awal pemerintahan Kabinet Merah Putih. Buku ini berupaya merekam bagaimana arah pembangunan nasional diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan, program, dan tindakan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
2: Chandra juga menjelaskan buku tersebut disusun dalam perspektif 500 hari untuk menunjukkan bahwa pembangunan berlangsung setiap hari dan harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui berbagai kisah pembangunan yang tampilkan, pembaca diajak melihat bahwa infrastruktur bukan sekedar bangunan fisik, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan dengan mengalirkan lumpur Lapindo dari dalam waduk keluar area penampungan. Laporan yang disampaikan Januar Fahmi.
1: Upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan melalui pengaliran lumpur dari dalam waduk menuju Sungai Porong Sidoarjo. Langkah ini bertujuan menjaga kapasitas tampung waduk sekaligus mendukung stabilitas tanggul yang mengelilingi kawasan tersebut. Perwakilan PPLS, William, menegaskan pemantauan kondisi tanggul dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan sejumlah instrumen yang dipasang di sekitar lokasi. Selain itu, pengurangan volume lumpur Lapindo juga terus dilakukan setiap tahun melalui kegiatan pengaliran yang dikerjakan secara kontraktual.
2: Ya, memang bisa menjaga stabilitas atau storage dari waduk ini. Jadi mungkin yang tanggul-tanggul pun juga itu ada di dalam mitigasi dan juga dalam ini kami perhatian kami untuk selalu menjaga biar tanggul-tanggul tersebut tetap aman dan tetap stabil, di mana sudah ada beberapa instrumen yang kita pasang di sekitar tanggul kami, dan juga memang setiap tahun diadakan pengaliran lumpur secara kontraktual untuk mengurangi kapasitas lumpur atau waduk yang ada ini. Mungkin itu dari saya.
1: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta BNPB dan Basarnas memperkuat kesiapsiagaan di kawasan lumpur Lapindo. Menurutnya, status bencana nasional yang masih melekat mengharuskan pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi secara serius untuk mengantisipasi berbagai potensi resiko.
3: BNPB di luar daripada PU ya, itu sudah harus melakukan persiapan untuk mitigasi bencana, yang dimana mitigasi bencana ini sudah harus disiapkan yang namanya early warning system atau peringatan dini, sirine atau apapun yang langsung ke penduduk. Nah, terus di sini harus juga disiapkan bagaimana masyarakat atau penduduk itu melakukan evakuasi, namanya evacuation plan. Nah, dari evakuasi itu dia harus lari ke pada posisi tempat berkumpul yang aman.
1: Bambang Haryo juga meminta pemerintah pusat mempertahankan dukungan anggaran penanganan lumpur Lapindo. Pihaknya menilai operasional pengaliran lumpur Lapindo dan air menuju Sungai Porong merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan kondisi kawasan tetap aman dan terkendali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ha kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia.

0: di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran pada minggu ini resmi membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial setelah lumpuh total sejak Februari 2026. Momentum ini langsung memicu penurunan harga minyak mentah ke level $79 per barel dan memberikan sentimen positif bagi stabilitas fiskal Indonesia yang sempat tertekan akibat tingginya biaya impor energi. Kendati demikian, industri pelayaran global masih bersikap waspada akibat bayang-bayang rancau laut, tingginya premi asuransi, serta rencana Iran menerapkan tarif maritim sepihak setelah jendela negosiasi 60 hari berakhir. Selat Hormuz dibuka, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Itulah yang akan kami bahas dalam perbincangan siang hari ini, dan kami telah tersambung bersama dengan narasumber kami, pakar kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Mahmudi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Iya, Anda melihat kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang belum lama ini menandatangani MOU tersebut, bagaimana ini, Pak?
3: Ya, tentu ini kan menjadi angin segar ya bagi dunia global, terutama yang terdampak oleh penutupan Selat Hormuz, ketika kedua belah pihak ya, baik Iran maupun Amerika, bersepakat ya untuk menandatangani perdamaian yang salah satunya tentu berkaitan dengan pembukaan kembali ya, Hormuz bebas ya seperti sedia kala ya, walaupun tentu masih ada isu-isu berkaitan pengelolaan Selat Hormuz ya, setelah 60 hari ke depannya seperti apa. Nah, ini juga tentu juga harus kita perhatikan berkaitan juga dampak pengelolaan Selat Hormuz ke depannya dan sebagai apa lalu lintas ya yang cukup padat kaitannya dengan lalu lintas energi.
2: Oke, Iran kan menyatakan seperti yang Anda katakan tadi, selat ini hanya dibuka gratis selama 60 hari masa negosiasi. Kemudian skenario politik yang kemungkinan terjadi setelah 60 hari itu apa yang mungkin terjadi atau potensi terjadi di sana nih, Pak Yon?
3: Tentu dengan dibukanya 60 hari dan pasca itu kondisi Selat Hormuz tidak seperti sebelum perang ya. Kalau sebelum perang itu kan bebas, tidak ada biaya sama sekali. Kondisi ini akan memungkinkan bagi Iran ya untuk walaupun bukan biaya seperti tol, tetapi adalah biaya pemeliharaan, kemudian kaitannya dengan lingkungan, asuransi ya. Dalam melewati Selat Hormuz dan beberapa hal, tentu ini juga akan apa menaikkan walaupun tidak sebesar saat ini ya, secara proporsional harga minyak dunia tentu tidak serta merta turun sebelumnya, tetapi mungkin akan naik beberapa apa persen ya, berkaitan kemungkinan potensi tambahan ya biaya-biaya untuk pelayaran dan pengangkutan. Okay. Tapi ini akan menjadi lebih jelas dibandingkan kemudian kondisi ketika ada penutupannya.
2: Tapi ketika Iran menerapkan tarif tadi setelah 60 hari ini, Anda melihat bagaimana potensi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat ke depannya dengan Iran ini, Pak?
3: Nah, tentu kan penerapan tarif itu akan melakukan apa, dilakukan perundingan ya, baik antara Iran dengan Oman yang memang memiliki wilayah yang berimpitan, yeah, maupun juga dengan Amerika yang tentu juga berkepentingan terhadap pengaturan ini, sejauh mana kemudian itu reasonable begitu ya. Karena pasti juga tidak mungkin sepenuhnya itu digratiskan ya, karena kan lalu lintas itu juga menimbulkan pencemaran, menimbulkan masalah pengaturan dan lain sebagainya, navigasi. Hmm. Nah, mungkin beban-beban itu akan dirinci ya, lebih detail yang yang pada akhirnya ya disepakati secara bersama-sama.
2: Ya, masih ke Selat Hormuz tapi dari perspektif yang berbeda. Gencatan senjata yang disepakati ini kan juga mencakup wilayah Lebanon. Tetapi kita tahu bahwa Perdana Menteri Israel Netanyahu menyatakan tetap akan mempertahankan zona keamanan di sana. Nah, bagaimana friksi tersebut akan berpotensi memberikan ancaman terhadap keberlangsungan dibukanya Selat Hormuz ini, Pak Yon? Anda melihatnya seperti apa?
3: Ya, memang hambatan terbesar itu kan dari Israel ya, yang menganggap tidak apa terikat ya dengan perjanjian antara Amerika dan Iran, menganggapnya bahwa ya itu adalah keputusan Amerika dan tidak ada kewajiban bagi Israel ya untuk mematuhi keputusan itu, terutama juga berkaitan dengan wilayah Lebanon ya. Israel kan masih melakukan serangan ya ke wilayah selatan Lebanon dan juga memperluas wilayahnya di situ. Sementara Iran sendiri menganggap bahwa keputusan itu juga harus menyangkut perdamaian ya, di semua front yang itu menjadi concern Iran. Di sinilah nanti akan terjadi negosiasi dan sejauh mana Amerika juga mampu memaksa ya Israel untuk mematuhi atau menarik diri dari konflik yang ada di Lebanon, karena ini kan menjadi faktor penggajal utama ya perdamaian di kawasan.
2: Tapi kenapa ini Pak ya, penghentian operasi militer di Selat ini kok tidak melibatkan Israel secara langsung dalam penandatangan dokumen perjanjian itu Pak, atau kesepakatan itu Pak Yon?
3: Nah, itulah kemudian kita lihat ya bagaimana manuver-manuver yang selalu dilakukan oleh Israel ya. Ketika awal dia bersama-sama berperang dengan Amerika, tetapi ketika perang itu disudahi justru Iran menganggap bahwa yang disepakati oleh Amerika tidak menjadi bagian dari Israel ya. Israel sendiri kan tentu, terutama Netanyahu, mengkalkulasikan apabila dia ikut dalam perjanjian itu, di dalam negeri dukungan kelompok sayap kanan akan berkurang dan itu juga akan menurunkan popularitas Netanyahu yang sangat yakin memenangkan peperangan, sehingga itu terus dilakukan.
2: Kesepakatan ataupun langkah Iran ini kan cukup mengejutkan ya banyak pihak gitu. Bahkan kita baca berita juga cukup kaget ketika Mojtaba Khamenei memberikan izin kepada timnya untuk berdiskusi atau bernegosiasi dengan tim dari Donald Trump. Dan melihat langkah yang signifikan ini, Anda melihat seperti apa atau bagaimana harusnya posisi diplomasi Indonesia dalam menyikapi pencairan hubungan yang mendadak antara Amerika Serikat dan Iran ini, Pak Yon?
3: Nah, ini kan menunjukkan bahwa diplomasi, profil diplomasi Iran itu kan mengalami peningkatan ya pasca peperangan. Yang pertama, kemampuan untuk menandingi dan menahan ya serangan militer dari Amerika. Kemudian yang kedua, gaya diplomasi Iran kan juga cukup tinggi ya, menampilkan sosok-sosok figur-figur yang cukup berpendidikan, rasional, sehingga itu menarik perhatian publik dunia. Nah, dengan kondisi ini memang potensi akan terjadi hubungan yang membaik antara Amerika dengan Iran, termasuk juga sanksi Amerika juga akan dihilangkan. Kemudian Iran bisa melakukan aktivitas ekonomi secara bebas. Maka tentu posisi Indonesia ya menjadi harusnya kemudian menjadi lebih terbuka ya, melihat potensi itu dan memanfaatkan begitu ya untuk bisa membangun komunikasi dengan Iran secara baik, karena Amerika sendiri sudah membuka pintu itu untuk negosiasi, bahkan menawarkan apa bantuan rekonstruksi ya, 300 miliar US itu kan bukan angka yang kecil. Ya. Itu angka yang sangat besar ya yang diterima oleh Iran.
2: Oke. Nah, langkah strategis apa kalau melihat dari dampak posisi kita sendiri terhadap jalur perdagangan Selat Hormuz yang bisa dilakukan sesegera mungkin oleh tim diplomasi kita ini, Pak Yon?
3: Ya, tentu kan pertama ya melakukan komunikasi juga intensif ya kepada Iran, karena posisi Iran saat ini kan sudah berbeda ya dengan sebelumnya, sehingga tidak perlu ragu atau takut ketika posisinya dekat dengan Iran, karena kan Amerika sendiri sudah membuka diri. Nah, negosiasi berkaitan dengan Selat Hormuz ya, potensi-potensi komoditas kita, terutama energi yang sebagian ya, walaupun tidak semuanya berasal dari sana, kan juga harus diperkuat dan ya menjaga agar kesepakatan ini akan terus ya terjalin di kedua belah pihak dan mendapatkan dukungan, sehingga Selat Hormuz setelah 60 hari ke depan itu ya akan terbuka selamanya, tidak ada hambatan-hambatan yang bisa mempengaruhi kondisi Indonesia dan global.
2: Baik, Pak Yon Mahmudi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami pada 3 RRI siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Mahmudi.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Harga minyak Brent langsung anjlok ke level $79 Amerika Serikat per barel setelah kesepakatan Amerika Serikat dan Iran diumumkan dan mengejutkan banyak pihak, yang artinya memberikan respon kecepatan terhadap pasar energi global saat ini. Dan kami akan lanjutkan tema Selat Hormuz dibuka, bagaimana dampaknya bagi Indonesia, bersama dengan ahli ekonomi energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Anda melihat respon cepat terhadap energi global ataupun anjloknya harga minyak Brent ke level $79 setelah kesepakatan itu diumumkan, bagaimana nih Pak?
2: Oke, ya, mungkin kita harus melihat beragam skenario yang mungkin bisa. Oke, nah kalau kita lihat ya di sini, kita lihat probabilitasnya dulu. Jadi kalau kita lihat probabilitas bahwa sejauh mana khususnya peacemakers ya ataupun reopening ya antara Trump itu dengan Iran ini, karena kita kan di sini prosesnya kan masih sekitar 3-60 hari lah ya. Jadi itu sekitar 55%. Kemudian ini akan menyebabkan itu kondisi dari minyak dunia itu mungkin pergerakannya kalau kita lihat sekitar minus 1-3%. Nah kemungkinan itu di akhir bulan Desember atau di awal tahun.
1: Di akhir tahun ya artinya.
2: Akhir tahun dan awal tahun depan. Itu harga di kisaran sekitar 70 ya mungkin sekitar 85 sampai dengan 70-an lah ya.
1: Artinya cukup kondusif ya dengan harga seperti itu ya.
2: Tapi tidak drastis ya, di sini tidak drastis.
1: Baik.
2: Nah kemudian juga belum selesai, ada dua lagi ini.
1: Silakan.
2: Nah yang kemudian yang kedua itu yang fragile crash ya. Jadi ada misalkan kalau sekarang itu bisa berubah lagi, nah harga itu akan tetap di kisaran sekitar 90. Nah tetapi jika misalkan terjadi perang kembali, itu harga itu akan sedikit naik, sekitar 115. Nah kalau misalkan kita lihat di sini sejauh mana prospek ya, prospeknya. Kalau kita lihat prospeknya itu, jika diasumsikan bahwa tadi kita bisa mempertahankan yang 55% asumsi sampai dengan akhir tahun dan kemudian awal tahun, di sini misalkan saya berdasarkan pada kondisi 16.250 untuk Pertamax ya ataupun RON 92. Ini bulan Juli itu akan ada sekitar 15.200, Agustus di 14.500, September 14.100, Oktober 13.800, November 13.600 dan Desember 13.479.
1: Artinya
2: jadi untuk kembali lagi ke harga 12.300 masih jauh nih.
1: Masih jauh. Sampai dengan 3-4 bulan masih paling enggak di antara 14.000 ya mentoknya itu ya.
2: Betul, ketika melihat beberapa
1: asumsi yang tadi Anda paparkan tadi ini Pak Yayan Baik, tetapi Pak, itu kalau dari sisi dampak ke harga BBM. Kalau memang beberapa opsi tadi, saya tertarik di opsi pertama, opsi kedua sampai akhir tahun 70-80 dolar atau bahkan mungkin di $90 per barel tadi. Seberapa signifikan simulasi itu terhadap pelonggaran postur APBN kita saat ini, Pak?
2: Kalau misalkan untuk yang reopening tadi, ya ini tergantung kurs nih. Di sini kalau misalkan kita asumsikan kursnya itu di 16.000, nah ini penguatan ya. Di sini saya nggak tahu nih. Kalau misalkan di 16.250, katakan ini average, kita itu kurang lebih sekitar 0,48 triliun untuk tetap aja ada apa? Ada selisih ya, ada selisih. Dan kemungkinan ini bahwa anggaran kita itu di kisaran sekitar 245 triliun sampai dengan akhir tahun ya perhitungannya. Kemudian kalau misalkan di 90 dolar per barrel di sini, karena ketika biasanya harga minyak itu 90 US dollar per barrel, nah ini kursnya itu jadi naik. Nah di sini diasumsikan naiknya sampai 16.750. Nah jadi kemungkinan bahwa pemerintah itu membayar harian itu sekitar 0,79 triliun. Nah, berarti kemungkinan bahwa kebutuhan government spendingnya itu di kisaran sekitar 306 triliun sampai nanti di akhir tahun. Nah, kemudian kalau misalkan tadi yang 15% tadi naik lagi ya, kemudian harga minyaknya sekitar 115 dolar per barrel, maka kursnya akan naik lagi nih menjadi 17.740. Maka setiap hari pemerintah harus membayar itu sekitar 1,36 triliun. Nah, berarti bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran kurang lebih sekitar 418 triliun. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat kondisi saat ini ya, kalau kita menggunakan harga actual day, kalau misalkan nanti sampai dengan akhir tahun ya, mudah-mudahan ini terjadi dan itu terus turun terus ya, maka kemungkinan itu akan bisa sekitar di 289 triliun. Jadi kita bisa menghemat kurang lebih sekitar ya 50 sampai dengan 100 triliun.
1: Kalau tidak ada gangguan 60 hari ini kemudian juga.
2: Betul, mudah-mudahan jangan ada gangguan dan bisa bertahan sampai akhir tahun. Jangan ada gangguan.
1: Tapi paling tidak penguatan rupiah kita berpotensi nggak sih Pak? Masa iya 60 hari ini tidak ada dampak positif terhadap rupiah kita?
2: Waduh, ada ya. Saya kira dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya, yang sangat signifikan itu, pertama yaitu terhadap penanganan khususnya manajemen fiskal kita. Saya kira ini manajemen fiskal ini sangat krusial. Karena ketika misalkan BI itu sudah melakukan peningkatan
1: suku bunga,
2: nilai tukar
1: 0,25
2: kemarin dan lain-lain, karena bahwa nilai tukar rupiah ini itu government intervention melalui open market policy ya, atau misalkan langsung, nah itu nggak udah kalau misalkan dalam bahasa mungkin ya agak sedikit ini itu udah impoten, udah nggak bisa. Karena apa? Karena ketika misalkan dari sisi current account balance ataupun external balance itu sulit untuk dikendalikan karena misalkan terus mengalami capital flight. Nah, di sini maka fiscal efficiency itu menjadi pertanda bahwa pemerintah itu memiliki keseriusan untuk memperbaiki government spending. Nah, jadi di sini kualitas government spending ini yang ditunjukkan dengan adanya perbaikan dari sisi misalkan kemarin ya ketika harga Pertamax itu langsung sesuai dengan harga keekonomiannya. Nah, ini sudah mulai menekan bahwa ada sentimen positif bahwa pemerintah itu concern terhadap efisiensi dan juga peningkatan khususnya pelayanan publik dan juga ini akan memberikan sentimen yang baru bagi pengembangan khususnya ekonomi efisiensi. Nah, ini yang sehingga kita lihat nilai tukar kita agak sedikit muat nih, walaupun itu belum selesai ya, itu masih perlu perjuangan karena harus ada kebijakan-kebijakan lainnya yang
1: mendukung hal tersebut. Kalau dari fiskal sudah Anda jelaskan, terakhir ini Pak, untuk moneter apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkan momentum ini Pak? Mempertahankan suku bunga atau koordinasi kebijakan fiskal moneter kita seperti apa yang harus dibutuhkan saat ini?
2: Kalau moneter itu tidak bisa hanya dari sisi Bank Indonesia saja, itu harus diimplementasikan melalui alokasi kredit. Jadi kalau misalkan dia itu tingkat suku bunga, tetapi kalau tidak ada alokasi kredit dan itu tidak berdampak terhadap sektor real, itu percuma. Karena apa? Karena ketika tingkat suku bunga itu tinggi, uang itu ditarik, tetapi kalau misalkan dia mengganggu terhadap pembiayaan, nah itu masih agak repot tuh. Karena kan yang dibutuhkan ketika untuk penciptaan tenaga kerja, kemudian juga untuk meningkatkan sektor ekonomi, berarti kan labor creation, firm creation, berarti pembiayaannya harus bagus.
1: Baik Pak, sayang sekali waktu kita sudah terbatas, tetapi terima kasih banyak Pak Yayan Satyaki untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI, Ahli Ekonomi Energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
1: La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ifahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita mengikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Kepada Imam Besar Abu Kita Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dan seluruh Abu-Abu Wakil Iman dan seluruh pengurus yang ada, pada alim ulama, tokoh-tokoh, hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pesan Allah dalam Al-Quran yang kali ini kita ambil dari surah Al-Had ayat 41 dari tafsir Al-Qurtubi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, adalah suatu kemuliaan ketika kita bisa duduk dalam halaqah seperti ini. Halaqah itu lingkaran, dan ini kita kembali kepada sejarah awal Islam itu muncul dan berkembang, baik pada era Rasulullah maupun pada era sahabat-sahabat yang besar, era sahabat-sahabat yang kecil, dan sampai kepada era para alim ulama mujtahid. Maka pemahaman penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber inti pokok, itulah yang kita kenal dengan tafsir. Cuma di Aceh tentu ada aturan main. Jadi kalau kita misalnya dalam bidang i'tiqad, itu harus ahlus sunnah wal jamaah, dan itu diatur di dalam kanun pokok-pokok syariat Islam nomor 8 2014. Kalau kita beribadah diperiadaskan pada ibadah bermazhab syafi'i, boleh tiga mazhab yang lainnya yang mu'tabar di Aceh, di empat mazhab mu'tabar. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kenapa di Aceh kok dilungkupi seperti di ini, dibatasi, karena kita diatur dalam undang-undang kita yang disebut dengan kanun-kanun syariat Islam. Di sini letak bingkainya. Di an-nasu ala yadi mulukihim, masyarakat itu harus betul-betul terafiliasi istilahnya. Artinya mengikuti bagaimana keadaan rajanya, imamnya, dan itu sudah pernah terjadi dalam lingkup sejarah perkembangan Islam yang sangat hanif ini. Maka halaqah ini kaum muslimin nyolong tuan antar baca ilai, sesungguhnya adalah bagaimana menghidupkan hati dan roh kita. Maka dulu setelah salat lima waktu, Rasulullah bersama para sahabat dan para sahabat sering datang dengan keluarga, membawa keluarga termasuk anak-anak, cucu-cucu, nanti duduk di sudut-sudut halaqah. Apa yang diajarkan? Al-Quran. Kenapa? Untuk mengatur hati kita. Wa ma anzalna 'alaika al-Quran litasqa. Hai Muhammad, tidaklah aku turunkan Al-Quran litasqa, agar kamu itu susah tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali untuk pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Tazkirah ini, kalau kita kembali ke tanah anak-anak adik-adik kita yang hidup dalam era milenial ini adalah laram. Laram. Jadi laram itu pengingat kita, misalnya nanti salat subuh tadi, misalnya kita sudah paling lambat kita buat laram misalnya jam 4.30 kita bangun, kemudian kita berwudu, kemudian terus salat dan salat di masjid. Kenapa? Anna hayatal ruh wad-din la takunu illa bil ilmi. Menghidupkan ruh dan agama tidak akan terjadi kecuali bil ilmi, dengan ilmu ini. Jadi duduk seperti ini adalah majlis ilmu, dan inilah sebenarnya kampus ilmu pengetahuan. Dulu kampusnya di dalam masjid, baru di keluar masjid setelah itu pada saat berkembang Islam. Jadi ini ar-ruju' ila asli fi'alihi, kembali kepada asalnya. Anak-anak sekarang ya apa namanya, go to back ya, kembali ke asalnya, kembali ke asal. Jadi kita duduk inilah kampus kita. Cuma kampus kita adalah kampus yang berkembang dari notabene adalah dari masjid kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi hati kita yang kita hidupkan sesungguhnya karena pernah mati. Dalam surah Al-An'am ayat 122, awamangka namaitan, ketika hati kamu mati kata Allah, fa'ahyainahu, kami hidupkan hati itu, waja'alna lahu nura, dan kami jadikan nur. Berarti cahaya Allah itu tidak diberikan kepada siapa-siapa kecuali orang yang diberi pengetahuan. Datang kemari adalah hidayah Allah, nur, sama dengan nur ini. Misalnya ketika cahaya masjid ini redup, listrik mati, lampu mati, maka kita pasti berada dalam kegelapan. Bayangkan ini baru pada proses kehidupan yang hanya di sini. Maka keabadian nanti lebih lagi. Nur itu penting. Ya, nur Allah. Fa'alul yama yurid. Allah itu selalu aktif memberikan cahaya kepada siapa yang tak lagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat 41 surah Al-Had itu berkaitan dengan kita hari ini berada pada bulan Muharram. 6 Muharram 1448 Hijriah, di mana tahun Hijriah itu sudah kita tidak rasakan, sudah 1448 Hijriah dari penanggalan awal pada masa Umar bin Khattab itu. Maka kalau kita lihat kenapa Rasulullah hijrah, karena Rasulullah karena tanda kutip diusir oleh kaumnya sendiri, orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah sesungguhnya padahalnya berat sekali hati untuk meninggalkan kota Mekah. Dan kota Mekah apalagi beliau sudah membangun fondasi akidah yang kuat sampai 13 tahun di Mekah. Maka ketika keadaan sangat keras, intimidasi, kekerasan, perampokan yang terjadi pada masa era awal Islam dikembangkan oleh baginda Rasulullah, dan kekerasan itu terjadi dari kaumnya sendiri, kaum Quraisy, dan dipaksa untuk meninggalkan Makkah. Maka Rasulullah pada saat itu bersumpah, Wallah innaki la khairu ardillah, hei bumi Makkah, sesungguhnya engkau adalah bumi yang paling terbaik di dunia ini. Itu sebenarnya. Dan bumi yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau hari ini kita berlomba-lomba untuk datang ke Makkah, tanah suci, karena ada Baitul Aqib, ada Ka'bah di sana, karena memang sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi bukan jilat-jilat ya. Orang jauh haji, orang yang ingin umrah, dan tu sekarang setelah haji selesai maka berlomba-lomba. Kenapa? Karena memang ardullah, bumi Allah yang terbaik, tidak ada lain kecuali itulah tanah haram. Kata Rasulullah apa? Walaula anni ukhrijtu. Kalau bukan aku dipaksa untuk keluar dari kota Mekah, maka kharajtu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Aku tidak pernah akan keluar dari kota Mekah ini. Maka itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, penting kita jaga ruh kita di sini. Aceh, miladi, wa injaran alayya sisa, negeriku Aceh, tetap Aceh. Meskipun orang tidak senang dengan Aceh. Kenapa tidak senang? Diatur-atur. Bagaimana diatur? Salat berjamaah, baca Al-Quran, kembali kepada hakikat kebenaran. Dan kita harus pakai kostum yang menutup aurat, baik laki-laki atau perempuan, diatur. Memang agama mengatur kita. Kalau orang-orang tidak suka diatur dengan ajaran-ajaran agama, maka sesungguhnya orang itu tidak bisa di dalam beragama yang benar. Kaum muslimin, apa kajian-kajian yang mendekati pemikiran atau bulan Muharram ini adalah ayat 41, alladzina immakkannahum fil ardi. Setelah bumi Allah itu Mekah yang mencintai, maka Aceh merupakan serambi Mekah, maka alladzina immakkannahum fil ardi. Nah, orang-orang yang kami teguhkan kedudukannya di bumi ini. Ini kalau kita ya alladzi, qarinah Arabnya, struktur qawaidul lughah itu menyebutkan tentang alladzina adalah syarat. Jadi kalau kita belajar-belajar di daya, di pesantren, tempat-tempat pengajian, di kampus-kampus, maka di sana diajarkan bahwa ada syarat, maka ada jawab syarat. Ada sebab, ada akibat. Kalau orang rajin sholat, dia akan mendapatkan surga. Maka kalau ada kalau, jika kamu rajin belajar, maka kamu akan sukses. Itulah jawab syaratnya. Atau bagaimana? Alladzina immakkannahum fil ardi. Orang yang kami teguhkan kedudukannya di bumi ini, aqamus shalah, maka mereka wajib mendirikan dan melaksanakan sholat. Mendirikan beda dengan melaksanakan. Kalau mendirikan betul-betul sholat itu dilakukan secara teratur, disiplin. Tapi kalau melaksanakan ya, karena dalam fikih ini adalah ada waktu muasa. Ada waktu muasa, misalnya begini, waktu yang luas. Jam berapa subuh? Jam tadi jam 5 lewat, katakanlah jam lewat 5, lewat 4 atau lewat 5 menit. Maka sekarang boleh masih boleh. Itu ada. Kapan panjang waktu muasanya? Waktu panjangnya adalah salat Isya. Isya sampai qablul fajri, sebelum salat hadirnya waktu subuh. Itu namanya waktu muasa. Tapi yang namanya mendirikan salat tepat waktu beda dengan kita hanya melaksanakan salat. Itu satu, salat. Maka salat di sini kaum muslimin menggambarkan tentang bagaimana kita secara aktif berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Jadi ada khalik, ada makhluk. Inilah ada dua tadi, khalik, makhluk. Maka makhluk dengan khalik harus terus tersambung. Sama juga kita dengan ketika kita pakai handphone sekarang, smartphone atau Android. Kenapa memudahkan kita itu? Karena tersambung dengan misalnya teman kita, keluarga kita, istri, anak kita, tersambung. Coba misalnya sekarang yang kita alami, handphone misalnya hanya mati, tidak hidup, WhatsApp-nya hanya setengah jam, seolah-olah kita besok atau sekarang akan mati. Itulah. Apalagi Khalik dengan makhluk. Jadi makhluk dengan Khalik. Maka sebenarnya ayat ini menggambarkan tentang bagaimana hubungan itu selalu aktif. Aktif. Jadi hubungan dengan sang pencipta tidak boleh mentok dia. Ya harus selalu aktif. Jadi kalau Al-Quran menyatakan fa'alul lima yurid, Allah itu maha aktif tentang sesuatu yang Allah kehendaki. Coba bayangkan kalau Allah pasif saat ini, maka kita akan terpuntung. Dunia ini akan hancur. Maka fa'alul lima yurid. Satu kaum muslimin. Yang kedua adalah wa'atau zakat, mau membayar zakat. Membayar zakat itu bagian dari hubungan komunikasi dengan sesama. Hablum minan nas, di samping perintah Allah membangun komunikasi, interaksi dengan sesama kita. Ada satu tugas lagi, wa'amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, dan dia berkenan mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemudaratan. Maka ada empat pilar di sini ayat ini. Empat pilar pertama. Pilar pertama adalah salat, zakat, mengajak kepada kebaikan, dan kalau ada hal-hal pelanggaran maka bagaimana kita melakukan nahi 'anil munkar. Empat pilar utama menjadi kekokohan hidup kita. Ini ayat ini kalau kita lihat, jadi itu masuk bagian dari ayat-ayat yang turun pada saat Rasulullah berada di Madinah. Ayat Madaniyah. Walaupun surah Al-Had antara Makkiyah dan Madaniyah, tapi ayat ini khususlah pada saat Rasulullah beliau berada di Madinah. Maka apa penafsiran dari Al-Qurtubi? Al-Qurtubi ini seorang ulama besar yang kita kenal dalam tafsirnya adalah Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Tafsir ini adalah mengumpulkan ayat tentang hukum-hukum yang adalah Al-Quran, wal mubayyin lima tadammana wa sunnah, dan menjelaskan dengan versi sunnah. Maka tafsir ini sesungguhnya lebih kepada corak tafsir hukum atau fikih, ya, hukum-hukum. Tapi surat ini berkaitan dengan kekokohan kita diberi kekuatan sebagai pemimpin-pemimpin umat. Setidaknya kita memimpinkan diri sendiri, memimpin rumah tangga, dan memimpin keluarga dan masyarakat kita. Maka pada ayat ini, raddan ala man qala wal yansurunallahu may yansuru. Kata Qurtubi itu menolak bagi orang-orang yang memang dia tidak percaya bahwa Allah itu akan membantu orang-orang yang menolong atau membantu agama Allah. Jadi hadirnya ke masjid sebenarnya sudah intan surullah, sudah kita membantu agama Allah. Ketika kita buka Al-Quran, sudah membantu agama Allah. Kita duduk bermujadalah seperti ini, membantu agama Allah. Intan surullah. Jadi yang surkum Allah akan itu akan sentiasa membantu kita. Yakinlah itu. Maka allazi immakkanahum fil ardi, ada pandangan yang mengatakan bahwa hanya orang-orang empat tipe sahabat saja, empat sahabat besar Maka menurut Al-Qurtubi ini tidak sejalan dengan prinsip prinsip apa yang disebut waqala Qutada atau Qatada hum ashabu Muhammad. Kalau empat sahabat yang besar maka tidak masuk kita. Tapi ditegaskan oleh Qatada, sahabat Rasulullah mengatakan bahwa masuk kita. Orang-orang yang datang kurun waktu setelah Rasul wafat rentang waktu yang lama. Waqala Ikrimah. Ikrimah ini adalah seorang sahabat Rasul dan dia ada anak Abu Jahal. Jadi anak Abu Jahal masuk Islam dan menjadi sahabat Rasul yang sangat setia, dan beliau syahid di dalam beberapa peperangan. Itu Ikrimah. Apa kata beliau? Hum ahlus salawatil khal. Yang Allah teguhkan hati dan jiwanya di bumi Allah jadi pemimpin yang hak, hum ahlus salawatil khal. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan dan mendirikan solat lima waktu. Maka kaum muslimin mafhum khalafahnya orang-orang yang tidak solat, exit, khurud, tidak masuk dalam kelompok yang Allah janjikan dalam Al-Quran surah Al-Had 41. Boleh nanti kita buka Al-Quran di Android, boleh. Al-Quran yang seperti ini boleh. Kenapa mereka tidak masuk sana? Hum ahlus as-salawat, masuk orang-orang, dia orang yang beribadah tadinya. Ada juga yang mengatakan bahwa qala al-Hasan wa Abu al-Aliyah hum hadhihi al-ummah idza fatahallahu alaihim aqamu as-salah. Sama mirip dengan Ikrimah tadi. Apa kata mereka? Bahwa orang-orang yang diberi kekuatan dalam hati dan jiwa, diteguhkan hati dan jiwa ya, mereka dibukakan hidayahnya, itulah mereka, mereka yang mendirikan salat dan masuk dari alladzina immakkannahum fil ardh, orang-orang yang Allah teguhkan kedudukannya di bumi Allah ini. Jadi disinilah letak kadang-kadang terjadi perbedaan dalam tafsir-tafsir. Maka kalau kaum muslimin dan muslimat lihat tafsir bermacam ragam tafsir, tafsir yang tertua adalah At-Tabari, tapi bukan nama saya. Orang tua saya akan memberi nama karena suka kepada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari Jami', ya, yang kita kenal Jami'ul Quran. Itu orang tua saya dulu di daerah, di pesantren sebelum saya kuliah di IAIN dulu, dan sampai sekarang masih menjadi orang UIN. Maka semuanya beri nama saya Mahibut Tabari, yang senang, suka, mencintai kitab Tabari. Jadi tafsir yang paling besar, yang paling agung adalah itulah tafsir Jami'ul Bayan, atau yang kita kenal dengan tafsir At-Tabari. Jinan Ulun lebih terafiliasi dengan Ibnu Jarir At-Tabari. Maka kita pada bagian ini kita mengambil bagian yang terkait dengan tafsir. Kami memang dari orang tua saya senang kepada ilmu-ilmu tafsir, karena di sana membuka wawasan kita, ilmu kita tentang agama kita. Karena agama ini adalah mengajarkan kita ilmu, dan dengan ilmulah kita beramal. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang terakhir barangkali salah satu yang paling prinsip dari kita adalah bagaimana empat pilar itu ada. Empat pilar itu, dan kita bangun pemikiran ini untuk keberlanjutan sampai kepada anak cucu kita. Sebab sekarang dengan dunia teknologi IT itu semua terkalahkan. Satu rahim kita sering saya sebut-sebutkan terkalahkan dengan logika media sosial. Jadi medsos itu tidak bisa kita bendung, tapi bagaimana medsos itu kita atur. Jadi harus kita atur medsos itu. Maka kembalilah kepada hakikat kebenaran sebagaimana anak Allah menciptakan kita di dalam kebenaran. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan lagi dengan tafsir-tafsir ini. Tentu ayat ini berkaitan dengan bagaimana diusirnya Rasul dan para sahabat dalam rangka menyiarkan Islam. Dan kalau hari ini kita bisa duduk seperti ini, yakinlah semua itu karena Rasulullah. Kita bisa mengenal Allah, agama karena Rasulullah. Kita bisa baca Al-Quran karena Rasulullah. Dilanjutkan oleh pewaris para Rasulullah, para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ini tidak boleh kita caci-caci ulama. Kalau tidak suka kepada seseorang lah, tapi jangan menghukum dia sebagai ulama. Jangan, karena Rasulullah sendiri adalah mengajarkan ini melalui lisan-lisan para ulama, cendekiawan-cendekiawan, tokoh-tokoh yang ilmu yang kokoh kita. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat kita termasuk dari empat pilar ini yang Allah teguhkan syarat-syarat tadi dengan jawab syarat bahwa kekokohan fondasi yang terbangun di dalam kehidupan kita karena kita beribadah, karena kita menjaga muamalah, karena dalam kerja kita, karena juga satu lagi karena tanggung jawab sosial kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi terutama saya sendiri dan kita sekalian. Dan kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon diperbanyak maaf atas kekhilafan, karena kebenaran datangnya dari Allah. Manusia la ilma lana illa ma'allamtana, tidak ada ilmu bagi kita kecuali apa yang hanya Allah ajarkan kepada kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan kami lewat kanal 97,7 FM dan juga streaming di www.rri.co.id. Berjumpa bersama Amar untuk Banda Aceh pagi ini dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk hari ini ya, edisi hari Minggu 21 Juni 2026 ya. Baik pendengar, selama 5 jam, selama sisa nih sekitar 4 jam ke depan ya, akan menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda ya, untuk menghangatkan pagi Anda yang dingin ya. Apalagi ini setelah semalaman dari kemarin ini kita juga sudah diguyur hujan ya, selama 2-3 hari ini hujannya juga cukup lebat dan sampai pagi ini juga masih terasa lebih dingin dari biasanya. Selamat pagi untuk Anda, mungkin yang saat ini sedang punya rencana mau menyantap sarapan pagi ya, entah itu nasi gurih, nasi putih ataupun juga lontong sayur di pagi hari ini ya, selamat menikmati santap sarapan Anda ya sebelum memulai hari pada hari ini. Dan satu nomor dari Ran dengan Jadi Gila.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti Warta Makuta Alam.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Sari berita. Organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berita lainnya, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Inilah warta berita selengkapnya. Organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan reporter TC Maulidia Putri.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk terus melahirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kondisi daerah, maka semakin besar peluang hadirnya inovasi yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah Aceh Besar. Adapun inovasi menjadi sangat penting mengingat posisi daerah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan, sehingga diperlukan kreativitas dan kemandirian dalam menghadirkan pelayanan serta program pembangunan yang lebih efektif.
3: Merencanakan dan sedang melaksanakan, yaitu inovasi-inovasi tentang budaya Islam di Aceh Besar. Di Aceh Besar ini adalah salah satu kabupaten yang banyak sekali orang-orang yang karamah, banyak sekali ulama-ulama besar di Aceh Besar.
2: Bupati turut menekankan pentingnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah dan program-program pembangunan yang dijalankan. Dengan adanya rasa memiliki, setiap pihak akan terdorong untuk menjaga, merawat, sekaligus melahirkan inovasi yang berkelanjutan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Permainan ini menjadi simbol perdamaian. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
4: Di tengah dinamika global dan berbagai perbedaan yang kerap memisahkan, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Lebih dari sekedar olahraga, permainan ini menjadi simbol perdamaian dan solidaritas global yang kuat. Dari turnamen akbar antar negara hingga kompetisi lokal di sudut-sudut dunia, sepak bola memiliki daya pikat yang mampu meruntuhkan tembok sekat perbedaan suku, ras, agama maupun latar belakang politik. Salah satu pengamat sepak bola asal Osmawe, Alfa Khalil, menyebutkan turnamen akbar yang selalu dinantikan ini terasa semakin emosional lantaran diprediksi menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain top dunia. Momen ini kerap menjadi ajang kebersamaan, mulai dari acara nonton bareng di warung-warung kopi, masyarakat dari berbagai latar belakang suku, profesi dan pandangan politik bisa duduk satu meja bersorak untuk tim yang sama tanpa ada sekat dan terlihat sportivitas.
5: Pecinta sepak bola mengingat ajang Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali yang memang ditunggu-tunggu. Momen seperti ini bisa jadi ajang kebersamaan. Kuncinya adalah sportivitas. Kita harus paham bahwa mendukung tim favorit itu boleh, tapi jangan sampai menghina atau memprovokasi mendukung tim lain.
4: Selain itu, kekuatan olahraga ini untuk menyatukan perbedaan adalah sebuah kenyataan yang mereka rasakan sehari-hari. Sepak bola dinilai mampu mencairkan ketegangan sosial dan politik yang kaku. Banyak warga mengapresiasi bagaimana sepak bola mengajarkan nilai kemanusiaan. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan dengan dirangkai kegiatan bedah buku bagi pustakawan, pegiat literasi, dosen dan mahasiswa. Berikut laporan Arif Rizalul.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan yang dirangkai dengan bedah buku perpustakaan daerah untuk pustakawan, pegiat literasi, dosen, dan mahasiswa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdurrani mengatakan bahwa akreditasi perpustakaan merupakan salah satu proses penting dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan itu. Sebab perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga telah berkembang menjadi pusat pengetahuan, ruang kreatif, serta wahana interaksi intelektual. Melalui kegiatan ini diharapkan agar pemahaman mengenai pentingnya akreditasi sebagai instrumen peningkatan mutu layanan perpustakaan dan juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Kabupaten Aceh Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat berharap kualitas pengelolaan perpustakaan terus meningkat dan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang berilmu pengetahuan dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Ratusan pesilat terbaik dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh ikut ambil bagian dalam kejuaraan pencaksilat memperebutkan Piala Kapolres Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
7: Kejuaraan pencaksilat Piala Kapolres Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 resmi berlangsung setelah dibuka pada Jumat pagi. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Olahraga Gor Gentala, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lutawar tersebut diikuti sebanyak 200 atlet dari 3 kabupaten, yakni Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Lues. Kejuaraan yang digelar Polres Aceh Tengah bersama Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI setempat juga menjadi bagian dari upaya persiapan atlet menuju Pora yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik mengatakan, selain mendukung keberadaan olahraga pencaksilat, melalui ajang ini pihaknya juga ingin terus bersinergi dengan masyarakat selain menjaga keamanan dan ketertiban.
8: Silaturahmi dan kejuaraan akbar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Angka 80 bukanlah usia yang singkat bagi kepolisian dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
7: Sementara itu, Ketua Cabang IPSI Aceh Tengah Irmi Bukit mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan dan penjaringan atlet untuk menghadapi agenda olahraga yang lebih tinggi di masa mendatang. Dijelaskan saat ini terdapat 8 perguruan pencaksilat yang aktif melakukan pembinaan atlet di Aceh Tengah. Keberadaan sejumlah perguruan tersebut dinilai menjadi pondasi penting dalam mencetak atlet atau pesilat-pesilat potensial. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata baru yang berada di kawasan tengah kota. Berikut laporan reporter Razi Arda.
9: Saudara, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata yang berada di tengah kota. Beberapa di antaranya adalah Pantai Kasi, Pantai Paradiso, dan kawasan Alun-Alun Sabang Fair yang kini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia mengatakan pengenalan spot wisata ini merupakan bagian dari sinergi pemerintah dalam mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Kota Sabang. Menurutnya, lokasi wisata di tengah kota memiliki keunggulan tersendiri karena mudah diakses dan memiliki fasilitas pendukung yang cukup memadai. Adapun Pantai Kasih berada di dalam wilayah Gampung atau Desa Kuta Atuh, sedangkan kawasan Pantai Paradiso hingga alun-alun Sabang Fair terletak di perbatasan Gampung, Kuta Atuh, dan Kuta Barat. Kedua kawasan tersebut kini menjadi titik strategis bagi pengembangan wisata perkotaan di Sabang.
10: Tiga spot wisata di Kota Sabang, di seputaran kota yang memang sangat ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan, terutama di sore hari, yaitu Pantai Kasih, Paradiso, kemudian Sabang Fair. Keunggulan dari masing-masing lokasi tersebut, di antaranya yang pertama, kalau yang Pantai Kasih itu pantainya luar biasa putih, bersih, kemudian Paradiso, ya itu sebenarnya singkatan atau plesetan dari paradise, yang artinya surga, dengan pemandangan, kemudian kuliner yang banyak. Kemudian destinasi berikutnya adalah Sabang Fair. Sabang Fair ini merupakan komplek tempat berdirinya anjungan-anjungan dari perwakilan seluruh kabupaten kota se-Aceh yang ada di Kota Sabang.
9: Khusus di kawasan Pantai Paradiso dan alun-alun Sabang Fair, suasana semakin hidup menjelang sore hari. Dari titik ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang terlihat jelas di ufuk barat. Lokasi ini juga menjadi tempat favorit bagi masyarakat lokal untuk bersantai dan berinteraksi sosial. Saat ini, area Pantai Paradiso hingga alun-alun Sabang Fair telah dipenuhi berbagai kafe dan tempat kuliner yang menambah daya tarik wisata. Pemerintah Kota Sabang pun terus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal agar dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Asosiasi Provinsi atau ASPROV PSSI Aceh membuka pendaftaran peserta Festival Sepak Bola Piala Presiden Under 10, U10 dan juga U12 tahun 2026. Ajang pembinaan usia dini tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Banda Aceh mulai 26 Juni 2026. Sekretaris Umum PSSI Aceh, Nazaruddin, mengatakan festival ini menjadi wadah bagi sekolah sepak bola atau SSB dan klub anggota PSSI Aceh untuk mengembangkan potensi pemain muda sejak usia dini. Festival ini katanya merupakan bagian dari upaya pembinaan berjenjang yang terus dilakukan PSSI Aceh. Pendaftaran SSB peserta dibuka mulai 17 hingga 23 Juni 2026. Sementara pendaftaran pemain dilakukan secara daring melalui sistem informasi dan administrasi PSSI atau SIAP pada 20 hingga 25 Juni 2026. Nazaruddin menjelaskan festival mempertandingkan dua kelompok usia, yakni U10 untuk pemain kelahiran 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2017 dan U12 untuk pemain kelahiran 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2015.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti berita sentral Warta Pro 3. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zee. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan.